kita syukuri ya. Karena mungkin kalau panas kita anggap kepanasan ini mas, ya mungkin bagi orang lain ini sangat bermanfaat ya untuk menjemur apa, menjemur makanan atau menjemur apa ya gitu pendengar ya. Dan mungkin kalau hujan turun kita anggap kok hujan terus ya gitu ya, mungkin dari POV seorang petani ya mendengar karena hujan itu sangat bermanfaat untuk mereka ya, karena untuk menanam gitu ya, dan apapun kondisinya tetap harus kita syukuri mendengar ya. Mau nitip salamnya buat Laila pendengar RDS dan juga angkatanku, keluarga semuanya semoga sehat walafiat, terus sukses dunia akhirat, tetap semangat buat yang ada di pondok, dekat maupun jauh, semoga sukses dunia dan akhiratnya, mencapai tujuan yang diinginkan dan dikabulkan semua urusannya dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama untuk para penyiar RDS FM dimanapun mereka berada, semoga sehat selalu, semangat terus, pantang mundur, dan sukses selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mas, saya mau request nasyid yang Jiwa Haroki dari Azam Haroki itu ya. Kemudian itu aja mas, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya dan urusannya, ditambah semangat, dilapangkan dadanya, dan sukses dunia akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan semoga semua urusan dimudahkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa diputarkannya mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh request lagi boleh ya. Silakan untuk Anda yang mau request lagi, saya persilakan. Nanti kalau misalkan masih ada waktu diputarkan ya. Dan sehat selalu juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, terutama ini yang menitipkan banyak doa kepada semuanya. Semoga doanya juga kembali ke Anda ya. Doa keberkahan, doa kebaikan, doa apa namanya, kesehatan dan kesuksesan semoga juga untuk Anda ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita ke Azam Haroki ya, dengan judul Jiwa Haroki tadi ya. Haroki Azam Haroki, mana nih Jiwa Haroki ya, ini sudah ketemu dan akan kita putarkan pendengar, khusus untuk Anda yang sudah bergabung tadi yang request, dan untuk pendengar semuanya di manapun Anda berada, selamat menyimak dan mengikuti Azam Haroki Jiwa Haroki di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alah mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Labbaik
3: Allahumma labbaik. Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke Kota Thaif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Mas Paijo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
5: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
5: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
5: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
6: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
7: Iya ya.
8: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 0873 3231 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Alasan kenapa pedagang kecil gampang tumbang. 1. Harga bahan terus naik, tapi pembeli maunya tetap murah. Pedagang jadi serba salah, pusing muter uangnya. 2. Rame jualan, tapi untung tipis. Dapat capek, sisa uang malah sedikit, habis buat kebutuhan sehari-hari. 3. Kerja tanpa jeda. Setiap hari dagang, layani pembeli, tutup, sampai lupa istirahat. Lama-lama pikiran ikut drop. Pedagang bukan tumbang karena lemah, tapi karena tekanan yang mereka hadapi lebih besar dari yang orang kira. Berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu. 1. Tentukan harga jual yang realistis. Jangan takut untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. 2. Jelaskan biaya kepada pelanggan. Berikan penjelasan yang jelas tentang biaya produksi dan harga jual kepada pelanggan, sehingga mereka memahami bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai. 3. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi. Cari cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. 4. Fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas produk dan pelayanan, sehingga pelanggan mau membayar harga yang sesuai. 5. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk istirahat dan menjaga kesehatan, karena pedagang yang sehat dan segar lebih produktif dan efektif.

Media Dawa Seria 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kita ke yang sudah bergabung lagi pendengar ya, dari siapa di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diputarkan bacaan Al-Quran Surat Al-Ankabut dari Abdurrahman Musyad. Ada enggak ya, coba. Kalau siang hari itu requestnya nasi dan renungan ya. Kalau murotal kayaknya belum bisa diputarkan ya, seperti itu. Terima kasih apresiasi dan sudah bergabung di kesempatan siang kali ini untuk Anda ya. Mas, hari ini senyum karena akhirnya bisa makan bakso. Masya Allah, senyum karena akhirnya bisa lagi makan bakso. Emangnya sebelumnya nggak makan bakso ya? Mungkin lagi diet, atau mungkin ini dietnya sudah berhasil terus kemudian makan bakso gitu ya. Ya gitu mendengar ya, bahagia itu gak harus menunggu untuk kaya terlebih dahulu ya. Gak harus menunggu untuk semuanya sempurna, semuanya tertata ya. Kadang bahagia itu hadir karena kita mau bersyukur mendengar ya. Kuncinya adalah bersyukur. Jangan bandingkan ini itu dengan orang lain ya, tapi kita harus pandai untuk tahu apa yang membuat kita bisa untuk bersyukur. Itu benar kuncinya ya. Dan orang yang paling enak diajak dekat biasanya bukan yang paling kaya, tetapi yang paling tulus dan paling banyak senyum ya. Itu dengar ya, karena senyum itu sekali lagi membawa suasana yang positif ya mendengar ya. Asalkan tidak senyum-senyum kayak orang itu dalam tanda kutip mendengar ya, senyum-senyum sendiri tidak jelas gitu dengar ya. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung lagi di telepon, SMS ataupun di WhatsApp. Kalau nggak ada, ini akan saya akhiri kebersamaan kita karena waktu juga sudah menunjukkan pukul berapa ini? 14.30, setengah 3 sore ya. Siang hari ini mungkin bisa bikin challenge ya, peringatnya challenge kecil ya. Coba hari ini lebih ramah, kemudian lebih banyak tersenyum, kemudian lebih banyak bilang terima kasih, dan lebih banyak mendoakan orang lain. Karena energi positif itu menular ya, mendengar ya. Kalau bukan kita yang memulai untuk menebar kebaikan, lalu siapa lagi? Sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan hati yang mudah untuk bersyukur, mendengar ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang penuh syukur, wajah kami wajah yang ramah, dan lisan kami lisan yang baik. Jadikanlah kami pembawa kebahagiaan untuk orang lain, dan berkahi hari-hari kami dengan senyuman dan kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di kesempatan siang kali ini. Jangan lupa ya, senyum itu adalah ibadah, senyum itu adalah sedekah, dan senyum itu bikin lebih indah. Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Seorang gadis kecil periang berumur 9 tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Rambutnya aut-autan dan mukanya kotor karena debu. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermain-main. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang, memberinya pakaian yang rapi, dan malam itu juga gadis itu dinikahkan dengan laki-laki paling agung di antara manusia, Nabi umat Islam. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. Aisyah adalah seorang putri tersayang Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang setia, yang kemudian menggantikan Nabi sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha lahir di Mekah 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman hijrah. Orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Sejak mulai kecil, anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia agama Islam dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki tempat yang mulia. Ia menjadi istri Nabi selama 10 tahun. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi, tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerdas dan setia, dan sebagai istri sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Di seluruh dunia, ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam, seperti apa yang telah disunnahkan oleh suaminya. Ia dianugerahi ingatan yang sangat tajam dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi, serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Diingatnya secara sempurna semua yang disampaikan Nabi kepada para delegasi dan jemaah di masjid, karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah, taklim dan muzakarah Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Ia mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan menjadi ilmuwan dan riwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Pernikahannya itu berlangsung hanya 10 tahun saja. Tahun ke-11 Hijrah 632 Masehi, Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Nabi digantikan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah terus menduduki urutan pertama, dan setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 11 Hijrah, Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Islam. Tetapi ayahnya, Abu Bakar, tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia 2,5 tahun setelah wafat Nabi. Setelah kekuasaan Umar Al-Faruq, khalifah yang kedua, Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Utsman. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi Islam dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat, yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah barat dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah timur. Aisyah tidak tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah belah itu. Dengan sepenuh hati, ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Di dalam perang Unta, suatu pertempuran melawan Ali, khalifah yang keempat, pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Madinah di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu, baik yang muslim maupun yang bukan, memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menuntut balas bagi darah Utsman. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama 30 tahun kekuasaan Khalifah yang soleh. Ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. Ketika itu, kekuasaan berada di tangan Muawiyah. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kritiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Ibu utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya, kesolehannya, umurnya, kebijaksanaannya, kesederhanaannya, kemurahan hatinya, dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 x 12 kaki bersama-sama dengan Nabi. Ruangan itu beratap rendah, terbuat dari batang dan daun kurma, diplester dengan lumpur. Pintunya cuma satu, itu pun tanpa daun pintu, dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. Selama masa hidup Nabi, jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan nafasnya yang terakhir, Aisyah tidak mempunyai minyak waktu Khalifah Umar berkuasa. Istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan tunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya, karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada suatu hari di bulan Ramadan, waktu Abdullah bin Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah 1 lakh dirham, Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. Pengabdiannya kepada masyarakat dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fikih tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunnah dan fikih yang sukar untuk dipecahkan, soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah, dan kata-kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Kecuali Ali, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar, Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. Ibu agung agama Islam ini mengembuskan nafas terakhir 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Madinah dan seluruh dunia Islam. Aisyah radhiyallahu anha bersama Khadijah dan Fatimah Az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatimah radhiyallahu anha di tangga teratas, diikuti oleh Khadijah dengan Aisyah sebagai yang terakhir. Tapi ulama Ibnu Hazim malah menempatkan Aisyah nomor 2 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua istri, sahabat dan rekan-rekannya. Menurut ulama Ibnu Taimiyah, Fatimahlah yang berada di tempat teratas. Karena itu, anak tersayang Nabi, Khadijah itu agung karena dialah orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Tetapi tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi.

0: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
1: Pendidikan budi pekerti. Karakter. Budi pekerti adalah bersatunya antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa, psikomotorik. Pendidikan bukan hanya soal mengisi otak dengan angka dan huruf, tapi soal menghaluskan rasa dan memperkuat kemauan untuk berbuat baik. Anak yang pintar tanpa karakter hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Latihlah anak untuk peka terhadap lingkungan sosial dan memiliki empati yang dalam melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan emosional adalah kunci agar mereka tidak mudah goyah oleh tekanan zaman yang seringkali tidak memanusiakan manusia.

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, lau ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qab. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Ya namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari diri. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri kita masuk ke rumah kepingin keluar, betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah karena melihat, aduh aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya ada, jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama. Perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia tenteram hati ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga hartamu.

0: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu. Dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih.
2: RDSFM.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah.
1: Natlu 'alaika min nabai Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun.
0: Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.

dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari.

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah Musa." Maka kelihatan olehnya dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya.

Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

0: sinin.
1: Dan setelah Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, yakni Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia, Musa, berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh, dia, syaitan itu, adalah musuh yang jelas menyesatkan."

0: Musa berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin.
0: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Karena itu, dia, Musa, menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Rabbku memimpin aku ke jalan yang benar."

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberikan minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Dia, Musa, berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberikan minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya."

Maka Musa memberikan minum kepada ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang engkau turunkan kepadaku."

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Dia, tokoh Madian itu berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik."

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Rabb seluruh alam.

0: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman."

0: masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun.
0: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau atau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

dan dia Musa menjawab, "Robku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapatkan kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kemenangan."

0: فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
1: Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Dan dia, Fir'aun, dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

maka kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapatkan pelajaran.
1: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
0: Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

0: dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Rabbmu, agar engkau memberikan peringatan kepada kaummu yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapatkan pelajaran.
1: Walau

dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Rob kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin?

0: وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.
0: Qul fa'tu bi kitabin min 'indillah. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin.
1: Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberikan petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.
0: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ Allah la yahdi al-qaum adh-dhalimin.
1: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
0: Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun.
1: Dan sungguh, kami telah menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
0: Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun.
1: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran.

0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rabb kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."
1: Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Mereka itu diberikan pahala dua kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengarkan perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami, amal-amal kami, dan bagimu, amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

0: ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang mewarisinya.

dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

dan ingatlah pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Rob kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau bahwa kami berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

dan dikatakan kepada mereka, "Serulah sekutu-sekutumu." Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Apakah jawabanmu terhadap para rasul?"

maka adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji bagi-Nya di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nya segala penentuan, dan kepada-Nya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

0: كانوا يفترون.
1: Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka taulah mereka bahwa yang hak atau kebenaran itu milik Allah. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri."

dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

0: جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.

maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan, seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.

0: صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
1: Tetapi orang-orangnya dianugerai ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم.
4: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

0: Kenapa adalah kata yang seringkali muncul saat di hati ini sedang sedikit kurang bersyukur, sedang iri, atau lagi sedang mengeluh. Ada yang bilang, kenapa ya? Kok muka jadi jerawatan begini, badan jadi gendut, perasaan dulu langsing dan cantik. Kenapa juga tetangga depan yang suaminya kerjaannya samaan, tapi kok mobilnya bagusan dia ya? Ada juga yang mengatakan, kenapa juga kok dia lahir di keluarga yang kaya, sedangkan saya lahir di keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin, dan lain sebagainya. Dipikir-pikir, ini kata kenapa, kok kenapa seringkali lewat mondar-mandir di pikiran kita. Direnung-renung kenapa juga gak ada jawabannya. Apakah jawabannya sudah ada, tapi diri ini enggan mengakuinya? Jawabannya sudah adalah takdir ketentuan Allah. Atau jawabannya memang salah kita sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat diri serta mengusahakan hidup agar lebih baik. Ternyata jawabannya sudah jelas. Tetapi karena kurang bersyukur, enggan berusaha, makanya kata kenapa tetap saja berkeliling di kepala kita, bermain bersama dengan kekufuran kita. Kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa? Kebanyakan kenapa? Akhirnya badan kita menjadi lemes, hidup kurang semangat. Padahal kalau dipikir-pikir, seharusnya supaya hidup ini lebih asik, gak usah bertanya-tanya kenapa. Cukup jalani saja apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Syukuri segalanya. Kalaupun kenapa itu adalah hadir pada kita, jadikan kata itu sebagai sarana mengoreksi diri kita, ataukah sarana untuk lebih memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dwi Winarno yang disampaikan saat acara Gerakan Subuh Berjamaah GSB di Masjid Darussalam Pelawar, Saren, Kalijambe, Sragen pada tanggal 16 Januari 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Darussalam Pelawar, Saren, Kalijambe dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fani fillah rahimani wa rahimakumullah ingkang dipun mulyakaken Allah. Puji so syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit wonten enjang punika kula panjenengan tasih dipun keparengaken dening Allah nindakaken salat subuh berjamaah wonten Masjid Darussalam mriki kanthi sehat jasad kula panjenengan, raga kula panjenengan sehat, iman kula panjenengan lan sehat kantongan kula njenengan. Nggih, anggere kantongan mesti diaminke. Nen raga kalih mboten ngeten. Padahal menawi dipun galih kantongan kalih iman kalih jiwa niku yang digalih niku penting pundi? Neng langkung penting pundi? Kok murkomen ya tadi? Milo Allah ngendika kode aflaha mang tazaka, temen bejo wong kang ngersi jiwa. Nurut Imam Ghazali jiwa niku dipun artosaken nyawa. Milo nyawa kalih raga niku penting pundi? Enten tiyang ganteng bagus ning ra enek nyawane, kalih ireng cendhek kaya kula ngeten iki ning enek nyawane, kira-kira pilih pundi? Nggih, pilih sing enten nyawane timbangane. Ora enek nyawane mboten iso nggih napa-napa. Setunggal ingkang kaping kalih jiwa niku dipun artosaken ati, ngeten. Ati, jiwa niku dipun artosaken ati. Lah, ati jiwa niku Imam Ghazali jiwa niku sakliyane ati, nyawa ping tiga inggih menika akal. Akal niku menawi dipun bandingaken kalih jasad niku tesih penting pundi? Akal nopo jasad? Nggih. Ngaten. Nggih. Sebabe enten sing do milih niku gantenge, ayune, dirabekne karo wong ayu, kuning, ning jiwane kenek. Kalih sing cendhek ireng, ning jiwane sehat. Niku tetep pilih sing sehat jiwanipun. Awit menawi tiyang niku jiwane sehat, raga niku lara, tetep keroyo-royo, napa raga sing lara niku ngikuti jiwa ingkang sehat. Kados kula njenengan mungkin enten sing niki ragane sakit, ning iman jiwanipun sehat niku tetep keroyo-royo, pripun raga niki nggawa jiwa ingkang sehat. Kados to wonten tangga kula mriku niku enten stroke niku Pak. Niku jam 09.00 enjing niku gur ajeng tindak Jumatan. Jam 9 pagi niku pun tindak ten masjid, dugi masjid jam 11. Awit napa ragane sakit ning jiwanipun sehat. Melih Jenderal Sudirman, jenengan tepang mboten? Tepang keng pundi? Nggih kenal ngeten, kenal secara sejarah ngeten nggih. Jenderal Sudirman niku sakit paru-parunipun. Nggih, Jenderal Sudirman niku paru-parune sakit, rogane lara yen sakniki mungkin mlebu corona. Jenderal Sudirman awet mlakune menggah-menggah nganti perang niku mboten kuat, piyambake ditandu. Awet napa? Jiwanipun Pak Dirman niku sehat. Walaupun rogane ringkeh, mlaku rambatan, kalih pasukane ditandu. Kagem mimpin tentara Indonesia, awet jiwanipun sehat. Ngeten. Mila awet saking menika kula panjenengan niki jiwanipun sehat, imanipun sehat, keroyo-royo subuh pun tindak ten masjid. Ngeten. Allahumma amin. Niki nuruti jiwa iman kula panjenengan ingkang sehat. Walaupun nyun sewu angen-angen kula njenengan niku kaitan kadunyan dereng kelakon, kantongane setu ndek ngirung bayaran. Dijanjeni karo mandore sok Senin iki rung ketemu karo juragane mungkin. Mungkin angen-angene njenengan kaitan kadunyan niki dereng kecekel. Walaupun dereng kecekel ning jiwa ingkang sehat, walaupun kaitan donya niku mboten mempengaruhi. Ngaten. Nggih jenenge tiyang niku sedaya kagungan angen-angen, kados njenengan niku mesti nggih kagungan angen-angen target. Kados to taun 2021 enten sing kagungan angen-angen ngeten nambah kebon, nambah omah, nambah anak, nambah ampun bojo, bojo nambah ampun. Ngeten niki target. Lah kenyataanipun Allah terkadang target kadunyan terus akhire napa malah ndado

niku bangkrut ngantos piyambake niku seminggu Pak mboten medal saking griya. Saking bangkrut piyambake dalam sejarah wonten hadis menika dipun ngendikaaken mengke saged njenengan cek wonten kitab Taflis bab Taflis wal Hajar wonten Bulughul Maram, wonten kitab Bulughul Maram niku kan makruf sedanten gadah. Niku njenengan buka bab Taflis wal Hajar. Wonten Kitabul Buyuk bab jual kitab jual beli. Lah wonten mereka Abu Dzar Al-Ghifari niku bakul buah. Gandeng bakul buah mereka panas. Akhirnya buah niku mboten payu. Akhirnya napa? Bosok dumke, ngaten. Yen piyai sakniki diubengne neh dadi jus. Yen bosok resiki cuthiki sing nganu dadekke jus. Abu Dzar sedakohke kalih sederek-sedereke. Akhiripun sak biparipun bangkrut Abu Dzar Al-Ghifari delik seminggu ngumpet dioyak-oyak tukang lebon. Yen mriki mendring, enten mendring bareng. Mendring lebon bang plecit. Akhire seminggu niku mboten ketok, Pak. Dipadosi ten salat jamaah mboten enten. Dipadosi ten majelis ilmu mboten ketok. Iki gek nang endi Abu Dzar Al-Ghifari? Akhire Jumatan niku ketinggal. Terus akhiripun ditangleti kalih Rasulullah, "Ya Abu Dzar, kowe iki seminggu iki nang endi kok ora ketok?" Akhire matur, "Ya Rasulullah, kula niku seminggu niku ndelik. Lah ana apa kowe iki kok ndelik? Kula niku dioyak-oyak tukang lebon, bang plecit. Utang kula kalih Yahudi niku teng crentel. Mboten amarga isolasi, ning amarga utange kathah, Abu Dzar." Akhiripun kalih Rasulullah niku diajari doa. Ngaten. Doanipun niki yen kula aturke mengke do mboten beto blupen. Mboten do dicatet sing utange akeh-akeh niku lho. Nggih. Angge mboten do dicatet. Lah mungkin jenengan padosi ten Google. Ten Google dongane Abu Dzar Al-Ghifari. Lah yen zikir pagi menika enten Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal wa a'udzubika minal kasli wal wa a'udzubika minal jubni wal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nyuwun reksa saking Allah saking utang niki. Amila awit saking menika monggo kula njenengan menawi ajeng niru dongane Abu Dzar padosi mengke. Lah terus akhiripun bar diwarai donga niku Rasulullah lajeng jumeneng fatasaddaqu alaih. Ayo sedekah marang Abu Dzar. Awit napa membantu rencang sederek ingkang terlilit ekonomi, ingkang nembe kesusahan wujud ukhuwah Islamiyah. Saniki kados jamaah masjid mriki, enten sing mboten ketok, enten napa? Kepedulian kalih jamaah di bawah komando takmir masjid. Lah niki Abu Dzar Al-Ghifari utange akeh takmir masjid. Rasulullah jumeneng langsung ngumumne, "Ayo do sedekah bantu Abu Dzar Al-Ghifari." Akhiripun urunan nggih bantu utange Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, yen piyayi mriki kan kira-kira bantu tanggane utange akeh ngono, sok emunine pripun tak? Ah, le ngeten niku to. Malan niki ukhuwah, Pak. Ukhuwah. Lah umpama piyayi mriki ngeten kon bantu ngeten niku, wong utang-utang arepe dhewe kene kon nyangga, kon mikul ngeten niku. Ah, yen Abu Dzar jamaah, jamaahipun sahabatipun Rasulullah akhiripun do sedekah, bar sedekah akhiripun dingge nyaur niku mboten kurep tesih kathah utangi. Lah do nyumbange 2000 nggih to kaya impak ngeten iki. Wong apa-apa mundhak, lengo mundhak, regondhek mundhak, listrik arep mundhak niku.

0: sing ora mundak kat ben niku napa infak. Infak masjid iku 2000. Padahal pipis ten sarangan niku kalau ben niku 2000 sakniki pun dadi 3000. Lah kok infak kok 2000. Sing ngitung infak niku terkadang jek enek ewon. Nek niku mriko yen mriki sok ya beda. Nggih to? Beda. Beda aja. Niki akhiripun gandeng boten kurep Pak. Nggih nyaur utang niku. Akhiripun napa? Rasulullah menerapkan langkah ingkang kaping kalih wal hajar. Diboikot saiki kowe ora etuk nyekel duit. Sebabe engko ndak marah nyulayake wong akeh. Kurbane saya akeh. Bondone Abu Dzar diamanke kalih Rasulullah. Akhiripun tiyang Yahudi sing nagih niku manggi Rasulullah, saiki jikuen apa sing didueni kajaba omah, pangan lan sandangane. Dadi yen griyane namung setunggal niku mboten pikantuk dipun sita. Kendaraan sakniki nggih pokok nggih wirawiri mboten pikantuk dipun sita. Niku yang diterapkan kalih Rasulullah kaitan ekonominipun Abu Dzar Al-Ghifari. Sak bibaripun niku seminggu Pak. Dungane niku diterapne kalih Abu Dzar Al-Ghifari, utange niku saged lunas. Niku salat jamaah manggon ngajeng kalih guyang-guyu. Ampun saged mesem, utange lunas. Niki nyuwun sewu, walaupun masalah bondo niku kurang, dunya niku kurang, ning yen iman niku tesih sehat insyaallah napa iman sing sehat niku betaraga wonten mergi ingkang leres, mboten kanthi cara ingkang mboten pener. Ngaten niki kaitan jiwa kados Jenderal Sudirman, termasuk Gus Dur. Jenengan tepang Gus Dur mboten? Niku presiden nor pinten? Presiden nor pinten, Pak? Pitu. Niku negara pundi niku? Niki Indonesia mboten to? Oh, Gus Dur nor pitu, setunggal Soekarno. Soekarno niku presiden ingkang sepindah, piyambake nggih pinter, insinyur, anggere pidato makantar-kantar. Niku Pak Karno. Wah, anggere pidato menggebu-gebu. Niku presiden kula njenengan. Niku Pak Karno. Nomor kali sinten? Pak Harto. Pak Harto niku pinter, mboten dadi presiden 32 tahun. Saking pinter dijuluki bapak pembangunan Indonesia. Bahkan sak jagat niki dereng enten sing presiden kaya Pak Harto. Lho, pripun Pak Harto niku saatase presiden kula njenengan wis mati jek iso ngabarke rakyate. Coba. Lho, piye kabare tak penak jamanku to? Napa enten presiden liyane sing kados Pak Harto? Mboten enten. Sing nomor 3 sinten? Habibie. Habibie niku pinter ngantos dijuluki Mr. Crack. Nemokke alat menawi pesawat niku munggah niku kajenge mboten retak. Niku Pak Habibie ingkang nemokke. Alate niku akhire dibayar kalih perusahaan ingkang ginakke alat niku royalti ingkang mlebet ten rekeninge Pak Habibie per bulan jaman semono niku 1 miliar. Niku ora nyambut gawe, rasah dadak tandur matun gluput ndut, ora sah nyaring, etuk bayaran tur luweh akeh timbangane nyaring wedi. Niku gur tengok-tengok. Kados Mbah Minto nika le, Minto Klaten nika kan nggih ngaten. Tengok-tengok syuting, royalti mlebeten rekening ngantos sedane akhire ratusan juta. Le, golek dit carane pinter ngeten niku. Ngeten. Pak Habibie nalika sedo niku bondo ingkang tercatat wonten rekening niku 900 miliar. Le, kathah to? Kalih ngene Pak Saiful niki katek sithik. Nule Pak, nule katek sithik kalih ngene Pak Saiful. Nggih. Niku presiden sing nomor sekawan Bar Habibie nembe Gus Dur mboten nomor 7. Kok nomor 7? Nomor 4 niku Gus Dur niku piyambake cacat ning jiwane nggih sehat. Jiwanipun Gus Dur sehat, nyatane saatase cacat mboten ngertos paningale Gus Dur niku nganti kerso mimpin Indonesia. Awet napa pengen bangun majok ke Indonesia. Niku Gus Dur. Lah kula jenengan sing blalak-blalak dadi RT ra klebu. Kok klebu calon kewe ora? Gus Dur walaupun cacat ning dadi presiden, saking pintere Gus Dur nganti ngomongan sing dijak guneman ora mudeng. Anggere dijak omongan iki sing dijak omongan ora mudeng saking pintere Gus Dur. Niki jiwanipun sehat. Mila monggo niki enten sarana kagem membersihkan jiwa kula panjenengan diantaranipun masjid. Niki Masjid Darussalam niki megah wiyar niki dibangun tahun 53. Tahun 53. Wiyare sak menten niki ningali model bangunane pun jaman keraton riyin 53. Le napa mboten elok? Mbah-mbah kula jenengan niku pun bangun masjid ngeten iki. Niki pun elok. Berarti simbah-simbah kula jenengan. Niki kula panjenengan diwarisi masjid eloke kados ngaten. Monggo niki sarana kagem membersihkan jiwa kula panjenengan. Kode aflaha mangtazakah. Temen bejo wong kang membersihkan jiwa saranane inggih menika niki enten fasilitas masjid. Lah caranipun pripun ngramekke masjid imaratul masajid ngrejakke masjid caranipun setunggal kanthi bangun fisik ping kalih non fisik. Ngrejakke secara fisik niku penting napa mboten? Nggih penting, ning sing langkung penting non fisikipun. Ngrejakke masjid secara bangunan sakniki diprediksi kalih Rasulullah, sayati alan nasi zamanun, badhe teko suatu zaman al islamu ilal ismuh, Islam gurgari jenenge, wal qur'anu ila rasmuh, lan qur'an gari tulisane, wal masajidu amiratun ghairul hadiyi, masjid niku megah ning ora enek hidayah. Sakniki masjid pundi-pundi sae, tingkat menorone dhuwur-dhuwur. Ning masjid niku sepi saking hidayah. Lah napa kok sepi saking hidayah? Sebabe sing arep do matur, sing arep do ngisi khotbah niku sadurunge munggah wis diketik. Mas, aja neko-neko, aja atos-atos. Kene enek intel, ngaten. Mriki nggih enten intel. Kula ulat niriyen. Nggih. Mula terus hal-hal yang benar, yang hak seharusnya disampaikan ning kenyataanipun mboten disampaikan. Sing disampaikke gur sing nyenengke jamaah. Sing ra nyenengke jamaah niku didelikke. Nggih. Mila hak walau kanal muron. Kulil haqqo walau kanal muron. Sing bener nggih kedah diaturke. Niki masjid do megah. Ning kenyataanipun berdasarkan penelitian Khairu Ummah wonten Jakarta, masjid niku megah ning ngalami krisis. Ya negara ngalami krisis moneter, masjid ngalami krisis. Ah masjid mriki krisis napa mboten? Napa kritis? Nah, krisis napa masjid niku setunggal racak-racak masjid niku do ngalami krisis. Krisis kebersihan sing cilik-cilik riyen. Kebersihan masjid niku krisis. Bahkan enten karpet masjid niku ten masjid niku nganti sesasi Pak ra dikumbah. Bahkan nggon sujud niku nganti butuhen. Niki nggih mboten? Oh, mboten. Mboten. Ah mriki dikumbah karpete digulung. Sebabe corona kok. Kok ndak do wedi corona, ya mriki ra patek usum wong do ranggo masker. Nggih to namung Pak Imam tok. Sing nggih masker. Apa pe mriki do ora percaya karo corona soe. Nggih to? Entong go kula mriko corona, titik corona ngeten. Lara bengek corona, watuk corona, korengen suwe-suwe nggih mlebu corona. Sakniki mlebu omikron genti. Omikron, yen cah cilik-cilik niku senenge ora omikron, popcron. Mula terus cah cilik-cilik sakniki disuntik genti. Ngeten. Saking keke sing sepuh sedo turah, cah cilik dumi genti ngeten. Sok ben bayi, bar bayi sapi mungkin. Niki vaksin kan model mleh sing pun ping kalih, ping 3. Niki kaitan kalih krisis kebersihan. Krisis sing kang kaping kalih, masjid niku krisis takmir. Nah, takmir masjid terkadang enten ning ora krisis programe mboten nyambut gawe utawi mboten enten takmire, ngeten. Terkadang mboten enten takmire, kat gawe nganti teko takmire sedo. Ah niku di mboten diganti. Ah niki krisis takmir pengurus. Terus ingkang kaping 3 krisis remaja. Ah niki enten tesih enten cah cilik-cilik ngeten iki kula remen langkung-langkung subuh, Pak. Ten gumuk, gumuk giri rata niku ngemplak. Niku napa subuh jamaah niku kalih sing kagungan sing mimpin BMT Surya Madani niku ngantos nggen masjid niku disukani pinjer print, Pak. Pinjer print nggih absen niku. Niku sebetek-betek napa sing daftar bocah cilik sing pengen subuhan ayo daftar. Akhirnya didaftar terus diseken jempolane niku anggere esuk pokoke nyeken anggere genep 30 dina niku etuk 100.000. Nggih. Niku nganti akhirnya napa? Takmire niku saking wedi pinjere print niku ten masjid engko ndak ilang gawa mulih. Takmire niku sing beton niku dereng tangi didodok cah cilik-cilik. Niku pun antri nang ngarep omah arep do absen. Nggih. Mriki napa nggih ngaten. Elok no masjid mriki ngaten niku. Nggih to? Niki krisis remaja. Krisis remaja. Niki nembe saking kegiatan kegiatan non fisik. Non fisik. Niku. Dadi remaja langkung-langkung nyun sewu kaitan sak menika gandeng remaja niku do mlayune mboten ten masjid malah do ten PS. Lah kula nderek titip monggo niki dikader. Awit anggere masjid niku enten kok piyayi sepuh berarti pengkaderanipun niku niku rusak pengkaderanipun niku awon. Lha tesih enten remaja berarti tesih enten pengkaderan TPA tesih jalan, pengaosan tesih jalan. Mila awit saking menika niki baku bahkan bangunan masjid pun ngeten mboten napa-napa, mboten sah dadak megah-megah. Kas masjid nol. Yen mboten nol yo enten isi napa dingge nyekolahke bocah-bocah ngeten niku. Sebabe napa njeng ben niku aset kula panjenengan sing ngisi masjid kula panjenengan nggih lari-lari niku. Bahkan wonten welar niku piyambake pun program 2030 dadi kampung santri. Le, bocah ngeten niku do dipondokke. Masjid niku anggere tiap bulan lan niki kula ide melih, Pak. Kalau ben kula lontarke niki diterapke terus akhirnya jalan. Napa? Sedekah rosok sing mendeti cah nom-nom nggih kegiatan sing nom-nom. Sedekah rosok niku ketoke ajine mboten mboten sepiro ndang disade niku 2 sampai 3 juta. Tarian pertama 5 juta. Le. Napa mboten elok? Mriki model mboten. Kok malah ngulatke kula? Kula tanglet. Model mboten. Ah, mboten diusumne, Pak. Sedekah rosok. Ah, mengke kerja sama kalih nggen pengepul rosok. Aten niki PR. Atau terus niku saged dingge kegiatan mungkin diprogramke nggih napa, ngeten. Niki. Niki kaitan kalih kader-kader kula panjenengan. Dadi mesakne masjid kok gor sing adan tiyang sepuh. Subuh piyayu sepuh. Terkadang sing enom malah moyoki. kaya adane piye to? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis tuwa ndredeg-ndredeg cek dirasani. Asing enom ora eneng. Niku jamaah we gur sak sop. Sak sope gur si jindil. Niku we imame ndang maju ya kemlinti coba. Sawu sufu fakum, rapatkan luruskan. Lah karo sapa? Gur wong siji kon ngluruske. Niki karo cagak soke. Niki mila monggo niki PR bersama, ampun ngantos kados sing dingendikake Yusuf Kordowi. Yusuf Kordowi niku ngendika wong Islam ki ajane ngerti bunyi dhewe, eleke dhewe ning kenyataane pun tidak bisa bersikap. Yusuf Kordowi nyeritakne wonten nggen bukunipun menika, niku enten tiang Yahudi bocorke rahasiane tiang Islam di depan parlemen internasional. Akhirnya ditegur kalih koncone, kuwi rahasiane wong Islam ngopo mbok bleberke. Akhirnya piyambake ngendika, ora sah wedi karo wong Islam kuwi akeh ning ora iso maca. Kados sak menika kathah tiang Islam kathah. Ning kenyataane ora akeh sing iso maca Quran. Iso maca Quran ora ngerti artine. Yai mriki kok ngulatke kula. Napa nggih ngeten niku? Ah. Iso sing ngerti artine, iso maca ngerti artine, ora ngerti maknane. Iso ngerti maknane ora ngerti karepe. Ngerti karepe ora iso nglakoni piye carane. Kados sakniki ngerti pengkaderan niku penting. Kader-kader kula panjenengan niku penting, remaja niku penting, jengben sing ganti mejek kula panjenengan niku remaja-remaja kula njenengan. Ning kenyataane pun ngerti niku piye carane gur piya piye. Niki PR kula panjenengan sedaya. Mula masjid enten bocah cilik ampun digetaki. Dikeplaki. Usum corona cah cilik ra iso ra entuk mlebu masjid. Ampun. Nggih pun kajenge. Sing entuk cah tuwa-tuwa sing divaksin. Mesake ngaten. Niki dados monggo terbuka untuk anak-anak. Ngaten. Mila yen ten gen kula masjid ngen kula niku enten angkringan, Pak. Angkringan. Dadi ten ngajengan niku enten hik, grobak hik ngeten niku. Mengke sing urunan nggih do urunan beto piyambak. Mengke terkadang timbangane gur ngadai timbangane bocah niku nongkrong nang prapatan ngombene ora cetha, ten masjid kei omben-omben sing cetha. Ten wedang jahe, wet coffee, ngeten. Dadi do nongkrong ten masjid do seneng. Ngaten. Niki PR meleh daring. PR kuah men. Niki bahkan kala wingi bal-balan kala wingi niku Indonesia kalah 4-0 niku. Niku rada gembreget kalah ngene-ngene. Esuk ben diganti aja nggo TV, yen nggo TV ngegulke angel, nganggo layar lebar. Dadi gawange gedhe yang mlebokke ndang gol. Akhire ganti, Pak. Hari kedua kalih mbleh pitik do dirica-rica ten masjid ngeten. Akhire kegulan, nggih kegulan. Lho, tenan to, ngene ya kalah. Mboten napa-napa. Lah timbangane ten prapatan difasilitasi ten masjid. Niki monggo niki kagem ngatoske remaja kula panjenengan. Pengkaderan niki penting. Terus ingkang kaping selajengipun, krisis nopo? Krisis jamaah salat. Jamaah salat. Kula tanglet jenengan. Jamaah salat niku jane masjid niku asline dibangun niku dinggen nopo? Nggih napa, Pak? nggih salat jamaah. Ngeten to nggih? Kula tanglet ten Plawar mriki, salat jamaah wajib niku sedinten ping pinten? Lah kok kula ngerti gur ping 3. Enten sing ping 2. Bahkan enten lho masjid niku ditutup pas dhuhur kalih asar. Mriki buka ping pinten? Buka terus. Nggih, elok. Kula wau mriki jek tutup kok. Berarti ngapusi mboten buka. Niki berarti ping gangsal. Mila monggo salat jamaah ping gangsal niki dipun tertibne dipun tindakaken. As-shalatul jamaati afdalu min sholatil fadhi. Salat jamaah niku langkung sae timbangane salat piyambak. Monggo salat jamaah. Sabai wa isrina darajah 27 derajat. Halo, kula umumne niki. Sing mboten do jamaah. Niki subuh nggih ben dinten ngeten niki? Elok men. Nggih, nembe ngertos mriki Darussalam elok salat subuh ben dinten ngeten niki. Subhanallah. Pripun, Pak? Dhuhur nggih ngeten iki, elok do mboten kerja. Nggih. Nggih, yen dhuhur ngeten iki kula rada maido. Ngeten. Oh nggih, jeng ben kula tak mampir mriki kula buktekne. Niku mang foto, Mas. Nggih kula tak. Pitulikur derajat, satu derajat satu kebaikan. Satu kebaikan niku kados dene umpama kula jenengan ngitung satu kebaikan niku kados dene napa yen jenengan niku salat yen tilik wong loro. Tilik wong loro yen mriki biasane ninggali pinten? Oh sak ikhlase ya 2000 ya 3000. Yen gen kula mriko, gen kula niku, gen kula pun kula umumne ya, Pak. Kalih jamaah niku kula umumne. Umume sakniki yen infak mundak 5000, kula umumke ngeten niku. Mboten 2000, wong Pak Jokowi sapa-sapa mundak, kula umumke ngeten. Do mentelengi kula ramatok. Ramatok karepmu kula ngeten. Ah, kaitan kalih tilik wong loro. Tilik wong loro niku gen kula mriku sak derenge corona niku 35 30. Abar corona niku mundak dadi 50. Ngeten. Ampun ngulatke kula. Ora matuh. Ora matuh. Mriki ajeng ninggali pinten sak ikhlase pun monggo. Yen gen kula kula aturke tak umumne 35 sak niku mundak 50. Ah. Yen 27 derajat satu kebaikan niku 50.000 dipengke 27 50.000 ping 27 1.350.000 saudara-saudara. Niku sak salat jamaah etok 1.350.000. Oh umpama kira-kira mriki iki sak angkatan 1.350.000 masjid niki pasang kajang. Nggih, estu. Pasang kajang. Ah kok 1.350.000 100.000 to, sak salatan 100, sak salatan 100 pilih ra glidik. Pilih jamaah. Oh, ngeten niku tenan. Sing loro-loro nang omah lumpuh-lumpuh digendong. Mengke jenengan ya matur karo mbahe, aku ora iso salat le. Iki ora perkara salat, Mbah. Pokoke nang masjid sak angkatan 100 engko dom karo aku. Maro, ngeten. Niki protes, Pak. Niki. Tadi seangkatan 50 ngono, wah maru. bahkan cah cilik-cilik jek turunu bendong. Pokoke etung jiwa saangkatan satus. Ning gandeng ra enek dite. Pripun? Ya do mangkat. Mangkat lah niki buktine do tindak ngeten kok. Amrika enten bahkan nyun sewu masjid niku niku termasuk masjid pun kuno, Pak. Pasangane bangunan niku satu batu. Kula ket ten masjid mriku niku 2005 ngantos 2018. Dhuhur kula ten mriku niku sepi. Sing adzan mboten enten. Cah nom-nom niku enten ya dol teng bedigas ngeten niku. Bahkan nyun sewu kula mulang cah SMP niku to. Niku men walah kula nganti gumun kok cah sak niki niku ya Allah salate mboten patek cetha. Mboten patek cetha. Dulat nek kalih guru niku wudu, nggih rekake teles tangan teles sikil teles mlebu ngeten. Terus bar niku salat zuhur niku lah kok niku awit kula ten nggen samping sekolahan lah jamaah ten masjid niku yen mboten enten saking bocah SMP niku masjide sepi mboten enten penghuni warga mboten enten umpamane enten siji loro telu lan delalah sing isi cah cah SMP niku lah kok salat niku ngentut niku ora metu mak ngenten niku ora metu pak. Lah guru tenburi niku kan jaga mengke kalih terus bar bocah rampung salat jamaah guru. Ah bocah niki kok ngentut. Sebabe cah SMP niku di langkung angel timbangane cah SD. Bibar ngaten malah dongekek niku. Diceluk kalih gurune. Leh, kowe iki ngerti ra to? Wudu ki batalke ngentut ki batalke wudu. Yen wudune batal salate batal kok kowe iki ra metu. Jawabe bocah niku pripun? Pak guru ki ra mudeng wong aku ki ra wudu go rawuh. Pripun ngeten niku? Ah niku ngentut ping 1000. Niku batal mboten? Ya mboten wong ra wudu. Le. Sing neko ini ku rencang kula ku ngampet guyu pak barten kantor ku guyu mekek dintek-ntek kene ku saking bocah kok kaya ngono ngeten lah niki kaitan jamaah mila monggo salat jamaah masjid sing ten kula atur kene ku niku nganti sepi terus sak niki mboten enten jamaahe ampun ngantos kados kasus niki dingge rebutan saking sepine niku awit napa sing ten ngarep niku do rebutan rebutan dadi tokoh aku pokoke ngene yen ra aku ora nyun sewu niki penyakit umat Pak niki kula aturke walaupun niki pahit terkadang tokoh niku ten ngarep malah do padu. Lha tak malah ngisini-sini kula ten Sumber Solo niku kolomben niku malah enten takmir masjid karo pimpinan majelis taklim niku ora gelem salaman. Saking nopo? Jutaan ora matuk idene. Ngaten nyalah-nyalahke. Ketemu niku mboten gelem salaman ditempokke wegah. Niki ironi, niki penyakit amaradul ummah. Penyakit umat sak niki. Lah yen sing ngajeng ngaten joneh sing ten wingking niki. Niki kok do ndingklok niku napa? Ya ngeten niku. Napa ndingklok ngantuk? Ngantuk. Napa ngeten niku doan? Nah, ampun, ampun kados niku. Lah terus akhiripun gandeng masjid niku do nggo kroyokan antarane A kalih B. Akhire masjid niku sepi pileh lunga sisan ora nang jamaah mriku. Le niki ironi. Niki malah tahun niki kula lewat mereka niku masjidé niku pun dibroke terus dibangun elok meleh. Kula mben kula tanglet kalih tukang sound sisteme mriku ndandositen sekolah niku kula tangleti. Lah sakniki nasibe masjidé niku niku dibroke innalillah dibangun Pak. Oh dibangun tak kira dibroke saking sepine. Ah ternyata dibangun. Lah yen dibangun nggih ben gedene kaya ngono ra enek isine lah terus pripun. Nggih ngapunten mriku niku do aneh kok Pak malah do rame. Le, mila masjid niku monggo dipun rejake termasuk fungsine utama jamaah. Ngaten. Niki khairu ummah ngendika krisis remaja, krisis kebersihan, krisis program. Ah, kados mriki programe enten subuh berjamaah tiap Ahad pagi, Jumatan seminggu ping pinten mriki? Pisan. Elok niku. Gitu. Elok. Nggih. Terus ingkang kaping selajengipun pengaosan enten mboten? Tiap napa? Setu. Terus program sanes e masjid napa? Nah, niku PR, takmir program, krisis program. Kok sajae kok suwe niku berarti kan golek-golek sik. Ngeten. Yen pun anu mak ting-ting ngeten. Oh, ngeten. Lah yen program niku pun damel didelekne. Lah terus nggih napa? Lah kok malah tekok kula? Niki mila awit saking menika niki penelitian khairu ummah kaitan krisis masjid. Mila fungsinipun saged mengke dingge jamaah, nggih kegiatan sanesipun bahkan sing ten welar ingkang program 2030 dadi kampung santri niku TPA pun enten. Bahkan data niki didata lare-lare sing do kuliah mengke didata dilumpukne terus mbentuk napa inggih menika dibentuk bimbel bimbingan belajar ten masjid lantene kalih sing lantai 2 niku digunakne nggih bimbingan belajar nggih kados lare-lare ngeten iki timbangane doten PS dolanan PS saploke corona niki napa do sekolah niku mundake ora mundak pinter malah mundak mundak jajan. Nih, bocah sakniki malah do pinter jajan. Padahal HP niki nyuwun saya dampak HP niku ketika niki berdampak satu di antarane radiasi otak. Radiasi otak niku bisa anak niku terbayang-bayang sampai mboten saged tilem, terus awak iso kuru. Niki kaitan dengan HP. Aning ya jenenge bocah saat niki gandeng dolanane HP Pak. Niku karo wong ra patek kenal. Nggih to? Lah ketemu kumpul wong 5 niku guru talutil kabeh. Ora do jagongan. Nang mobil mlebu rekake piknik ya gurdo dolanan ndek mau mbok wis HP-ne tinggal gendo jagongan wong karepe arep bersama kok. Malah nang jero ya gur bersama rogo pikirane do metu kabeh. Mriki nggih ngaten? Ah. Rekake kumpulan ya do gerutal-util HP mawon. Ah. Akhiripun napa? Interaksi sosial niku kirang. Mila tiyang sakniki mriki kalih blagungan, mriku do kenal napa mboten. Mriki kalih daerah mungkin kalih saren, mriku piyayirian mungkin tesih tepang. Sakniki alah gur tangga tok tangga tekok ingetane ora ngerti Mbah Jaya ngendi Jayakarta. Ngaten niku tok plenggang-plenggong ora mudeng bocah sak niki niku. Sebabe sing dicekel HP, yen riyen tekok bocah niku ndek unggah-ungguh, interaksi sosial niku enten unggah-ungguhe. Yen sak niki ora enek unggah-ungguh bocah niku. Mila nyuwun sewu, sing sepuh-sepuh niku ya rada ngikuti zaman. Dadi mboten ketinggalan zaman. Wene istilah-istilah kehilangan kontak, ngeten niku le. Kados pesawat kehilangan kontak terus nyalahke pilote. Lah pilote piye to? Ling nyalah kunci ki nang endi? kok kontake iso ilang ora dikantongi le. Saking bodhone ra ngikuti perkembangan. Kontak kok gur kunci. Alah, iki wonge ya jek eneng. Niku kehilangan, mulo ngikuti perkembangan. Mulo yen ngikuti perkembangan tiyang sepuh niku ketemu cah enom yen riyen diururui, Pak. Yen sakniki ora diururui ampun gelo. Cah enom saiki gandeng cekelane HP ora tau srawung wong. Ah sakniki sing uruh-uruh malah sing tuwa. Yen riyen ketemu keng pundi Pak De, yen sakniki mboten usum. Malah sing te kok wong tuwa, kok ngendile, ngeten. Dadi tiyang sepuh niku sakniki yen ra diururui sing enom ampun keloro-loro. Ngeten. Nggih Pak De. Ngeten. Niki kudu ngikuti perkembangan. Lah cah sakniki napa-napa yen riyen tekok ngeten. Daleme Pak Saiful Arif pundi? Ngeten. Heleme copot sik pit motor pateni. Miduk. Nembe munduk-munduk ngapunten derek tanglet. Niki kula jenenge niki kenalan sik ngeten terus jagongan nembe tekok. Sakniki mboten do tekok HP, Pak. Tekok HP mboten tekok uang. Kaya kula mriki niku wae ya tekok HP. 100 meter belok kanan. Ngeten niku kok. 100 meter belok kiri. Tujuan Anda di sebelah kanan 500 meter lagi. Jangan berhenti di situ. Itu kamar mandi. Le, kula tutke mboten mandek sebab niku kamar mandi. Le, mila sakniki mboten do kenal uang. Niki kaitan dampak HP. Mila masjid sarana ne dingge bimbel nggih kegiatan sanes-sanesipun. Aten, mungkin mriki ngajeng latare ombo disukani nggih bal-balan, futsal, sing kinten-kinten bocah niku saged nginake manfaataken latar mungkin pimpong sing baku wayahe salat nggih salat. Aten yen ten boyo lali niku kula krungu kula terus kula pikir-pikir, Pak. Anu Pak, mriki sak ploke corona, wong salat ten Boyolali mriki ora etuk adzan. Mongso kula tak pa itu. Lah terus kula pikir tenan jebule tenan, Pak. Sak ploke corona wong salat ora etuk adzan, ora kok ngono kan ben yo ngono. Jebule do ngapusi. Nggih, niku kaitan imaratul masjid makmurke masjid saking non fisik. Asa niki sing ra patek penting, makmurke masjid saking fisik. Fisik bangun masjid niku nggih penting. Bangun masjid niku penting, ning langkung penting ingkang non fisik ngrejakke. Awet guru kula niku pun nate ngendika, salat nang isor papringan asal jamaah ganjarane padha. Salat nang masjid Kubah Mas karo Masjid Darussalam mriki ganjarane padha. Walaupun mriko keng granit keng marmer Tulungagung ning ganjarane padha. Sing benten ke Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa kalih Masjid Masjidil Haram. Niku sing benten. Liyane sami salaten mriki kalih Istiqlal sami ganjarane 27 derajat. Ngaten. Lah terus napa masjid ra dibangun? Dibangun monggo sak murwat mboten leluwian. Awet Rasulullah ngendika. Rasulullah pun nate ngendika, man bana masajidan lillah. Man bana masajidan lillah. Niki enten ingkang perlu kula panjenengan garis bawahi, sing sinten bangun masjid lillah kagem Allah. Mboten nggih umuk, mboten nggih pamer, golek wah. Awet menawi tiyang niku ngamal gara-gara wah niku syirik. Rasulullah nate ngendika, sing sapa salat umuk syirik, sing sapa poso umuk syirik, sing sapa wonge ngamal umuk niku klebu syirik. Bahkan sing kula panjenengan langkung wedeni timbangane Masihud Dajjal inggih menika syirik ing ati. Ngeten syirik ati niku gesae niat. Nyun sewu milon jenengan niat napa-napa niku kedah dipun leresaken. Sebab enten le piyayi niku nganti ngibadah saking senenge donya kados Quran, mengke saged jenengan buka Quran surat Hud ayat 15-16, Pak. Mangkana yuridul hayatad dunya, sing sapa wonge kepengin urip nang donya, wazina tahalan hiasane donya, kula jenengan urip ten donya lan pengin hiasane donya. Hiasane donya duit, kebon, omah. Niku hiasane donya kula jenengan pengin niku ngantos-ngantos pengin urusan ngibadah ditarik ten donya. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Akhire Allah cukupi butuhe ten donya mboten disudo sithik-sithik. Ulaika lahum fil akhirati ilannar. Tiyang kala wau ten akhirat kajaba liya namung ten neraka. Awit napa niate ati geseh. Urusan ibadah ditarik ten donya saking senenge donya. Sholat tahajud, aku mau ki sholat tahajud, merehatin ke anakku, sing perawan ke gendang payu rabi. Enten sing ngeten niku, poso Senin Kemis, anake gen sugih merehatin ke. Lah kok gen sugih piye? Ya aku ramangan rong dino, iso nggo urun tuku usuk. Engko telung dino karo subuh nang masjid, enek subuh berjamaah, itu ingon meneh. Wesak ngiritan karo Jumat berkah eto ingon nang masjid neh petang dina ngirit iso tak nggo nguruni anakku mula poso niate nggih donya salat sing gen dagangan naik dagangane laris salat napa Pak salat duha le jenengan yen ajeng laris dagangane niate salat duha dagangane gen laris tak salat duha se gen iso nyaur utang salat napa. Sholat napa? Dereng ngertos mriki? Kula umumne, yen jenengan utangnya ajeng lunas, mang sholatke jenazah. Mboten percaya mang buktekne, sinten? Ayo. Praktekne sak niki. Niku. Lah yen tiyang kok niate ngamal kagem donya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Cukupi ten donya. Ning akhirat mboten disukani. Ya Allah, kula nyuwun salat ganjarane salat duha wis tak kei nang donya. Kowe pengin daganganmu laris, jenengmu wis tak lariske. Ya Allah, kula pengin ganjarane salat tahajud wis tak kei nang donya. Kowe pengin anakmu ben payu rabi, wis rabi. Ora tak kei. Nuwafi ilaihim a'malakum fiha pun dicukupi ten donya. Mula niat niku kedah leres. Kula pengen ganjarane bangun masjid, ngendikane dibangun ke omah ten masjid, ten surga. Wis tak kei, kowe golek umuk, wis umukmu wis cukup nang donya. Pengen kondang, wis tak kondangke, kowe iki wong lumo. Kados Pak sinten Pak Pardi Jeron niku Pak. Niku kondang Pak. Kondang napa anggere bantu niku cong. Anggere jamaah mbok-mbok teno kenal niku ngejokke proposal. Kula pun nate sowan mriko ajeng nyuwun usuk. Sebab yen jenengan rene aja njaluk keramik, aku duwene kayu, ngeten. Nggih Pak, jenengane pun kondang, agur kondang nggon jujukan jalukane, ngeten niku. Ah, mula monggo kula jenengan niate ingkang leres kagem Allah, ngeten. Niki kok gur nggih akhirat yen saged ampun. Ah, menawi tiyang niku bana masajidan lillah kagem Allah, mboten umuk. Lillah didelik-delikne. Umpamane pengen dicatet, nggih monggo dicatet untuk ketertiban administrasi. Ning kula jenengan mboten sah dadak, wis lillah nggih pun lillah. Ngaten. Kagem Allah. Abibar ngaten. Bana masajidan lillah kamafsotin kototin kaya susuh manuk pun ngertos nggih wong kulinane nyuluh manuk kok ora ngerti manuk susuh manuk au asgharin utawa luweh cilik timbangane tarak susuh manuk napa sing luweh cilik timbangane susuh manuk kok malah ngulatke kula tanglet kok napa susuh napa sing luweh cilik lah menawi enten susuh manuk niku jek enek sing luweh cilik melih. Susuh napa niku? Manuk serikatan napa Srimini ya. Srimini kan cilik banget. Niku kok kula panjenengan nganti bangun paribasane Gorboto setugel, bantok ke masjid. Lillah banallahu baitan fil jannah. Allah bangun ke griya ten surga. Saniki bangun griya ten donya. Niki bangun griya ten donya niku kula njenengan sak jejumlek urip terkadang ora rampung. So mulih sing daerah kidul-kidul mriko Pak, kebon pun awis. Sak meter 2 juta, petang juta. Niku ora keturunane wong blegeduk sama laduk wo. Angen ajeng golek kebon. Petang juta. Sakniki di KPR niku 400 juta. Niku disaur 15 tahun ajeng duwe omah ten donya. Jeran bayangke, urip gerentek nggo nyaur utang arep duwe omah. Niki mengke dibangun ke ten griya, ten janah. Lah sakniki ten donya. Nyun sewu bahkan enten tangga kula mriku niku gur arep bangun omah niku direwangi kanthi cara sing ra bener. Colongke usuk nang proyek. Dadi dina setu dipasrai kalih sing di omah, mungkin piyayi bangun di gudang terus enten usuk-usuk ora nganggo, nganggur niku dijabuti pakune. Mungkin nyuwun tulung jenengan Kanjeng Mas, kula mboten balik mriki oh nggih Pak. Kuncine sesuk jenengan bali mriki yo jenengan buka. Nggih. Akhire juragane lunga, usuk niku dibendel bendrat, mulih niku dipikul. Betek-beteke arep nggo genepi usuk ngomah. Niku piyayi proyek mriko. Mriki ra eneng ngeten niku. Nggih ta mriki elok-elok kabeh. Terus enten melih, tiang niku tanggane butuh semen. Gandeng cedak proyek niku butuh semen. Mampir tenggen proyek niku. Napa? Arep butuh semen, kusik bose jek enek kuwi lunga ngeten. Akhire bose lunga, semen niku tumpangke tenggen pit motor, tinggal idit do nggo tuku udut. Niku ten proyek gur arep pengen golek semen direwangi nyolong-nyolong. Betek-beteke omahe gen dadi. Niku ten donya. Lah niki enten kesempatan yen kula panjenengan enten bangunan masjid sak jek jumblek gesang kula panjenengan niki pun 53 wow. Dibangun 53 pun nate dipugar mbon Pak dereng. Nah, berarti riyen kan dereng enten kesempatan untuk dapat proyek pembangunan masjid. Mila menawi enten proyek pembangunan masjid ten pundi nggen yen saged monggo kula panjenengan andil awit gur cilik panallahu baitan fil jannah. Ngaten. Ngaten nggih? Kok sajake ra patek mathuk ngono? Mathuk karepe ra karepe. Nggih, niku dados kalih werni imaratul masjid, makmurke masjid setunggal kanthi non fisik ping kalih kanthi fisik. Mbok bilih ngaten ingkang saged kula aturaken niku pun do ngulat-ngulat ke jamae kok. Kula ya mbate niku parji jiglok kula ngeten kok do diulat-ulatke ngeten. Kula nggih krasa. Nggih, pun ngatene nggih. Nggih. Menawi wonten atur kula ingkang mboten meranani kula nyun gunging samudra bang sami syukran fi mamikum khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha." فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
3: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan. Dan aku dapatkan pula, dari amal keburukannya, terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.
4: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727008008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101,4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar ngubiye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuhtanun.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Wa Ibrahim

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

0: Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.
1: Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-bala'ul mubin.
0: Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.
1: Awalan

dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

0: dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.
1: Fama

0: Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.
1: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُ

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.
1: Walutan idh qala liqaumihi innakum latatuna alfahishah ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin.
0: Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qaryah inna ahlaha kanu zalimin.
0: Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

0: الغابرين.
1: Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq, inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
1: Ya

mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allah.

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
2: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
2: Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma yafrahu al-mu'minun.
0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
2: Wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wa'um anil akhiratihum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
2: Oh.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

0: كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: تهزمون. Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.
1: Walam

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: يَبْشِرُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarran ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Nah, eh serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-1277.
7: 5935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari. Atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal, jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita terutama salat tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga. Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wow.

selaksa cinta untukmu bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan bunda, dan tangis kita adalah kesedihan bunda. Di waktu kecil, bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih bunda sepanjang badan, sayang bunda sepanjang jalan, cinta bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu, diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan, bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu. Bagian dari diri bunda, surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu bunda. Kini bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci, semoga bunda selalu dalam naungan cinta.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkan lu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bermajlis kembali di majlis tadabur kisah Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, ampunan dan kasihnya pada kita semua

dunia dan akhirat. Jangan menantang takdir yang buruk. Jadi ketika Nabi Yusuf akhirnya merasa begitu lama di penjara, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengatakan, "Bukankah engkau yang minta untuk dipenjara? Seandainya engkau meminta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi." Ya. Ini juga senada dengan kisah sahabat Nabi yang menjadi salah satu asbabun nuzul turunnya ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu ada sahabat yang ketika dia sakit kemudian mengeluhkan sakitnya, merasakan derita yang luar biasa, sampai kemudian Rasul menjenguknya lalu bertanya kepada tetangganya, "Ada apa dengan si fulan? Sepertinya dia begitu sangat sakit dan menderita." Ya, maka dijawab, "Dia pernah berdoa begini ya Rasulullah, 'Ya Allah, kalau engkau ingin menghukumku, maka hukumlah aku di dunia. Jangan engkau hukum aku di akhirat. Biarlah aku menanggung siksa itu di dunia, jangan engkau berikan siksa itu di akhirat.'" Maka Rasul kemudian mengatakan, "Aywah, janganlah seseorang berdoa demikian. Sungguh tidak akan ada yang sanggup untuk memikul siksa Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia berdoa, 'Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.'" Maka ya, melalui dua kisah ini kita dianjurkan supaya tidak meminta musibah kepada Allah, tidak nantang takdir buruk kepada Allah. "Ya Allah, biar aku mati aja ketabrak enggak apa-apa dah." Jangan, ya. Jadi kita tetap minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, pada ayat yang ke-36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang ke dalam penjara, dua orang pemuda, fatayani. Lalu dua pemuda itu setelah dipenjara sekian waktu, datanglah mimpi dalam tidur mereka, yang kemudian salah satunya berkata, dia menemui Yusuf, kemudian mengatakan, "Sungguh aku bermimpi, aku ingin bertanya kepadamu tentang takwil mimpiku." Jadi Nabi Yusuf, Pak, selama dalam penjara banyak menceritakan tentang mimpi-mimpi tawanan yang kemudian ditakwilkan lalu menjadi kenyataan. Sebelum itu juga sudah beredar informasi bahwa berapa kali mimpi-mimpi orang itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf dan ternyata menjadi kenyataan. Ini salah satu nabi yang memang dikenal kemampuan untuk memberikan takwil mimpi. Ya, para ulama juga sampai menulis beberapa kitab takwil mimpi. Tapi saya berharap Anda jangan menggunakan buku-buku tafsir mimpi para ulama. Ibnu Sirin misalnya menulis tafsir mimpi yang paling populer itu ya. Karena buku tafsir mimpi itu mirip seperti resep dokter. Ya, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Itu secara resep bisa benar. Tapi kalau Anda bukan dokter, lalu datang seseorang yang dia punya penyakit ini itu, sebentar saya bukain resepnya, gitu ya. Terus Anda memberikan rekomendasi kepada dia supaya minum obat ini dan itu tepat seperti yang direkomendasikan dalam buku resep dokter tadi, kira-kira bahaya tidak, Pak? Nah, begitulah kira-kira kalau ada ustadz atau kiai gak pernah belajar tafsir mimpi, kemudian modalnya cuma buka tafsir mimpinya Ibnu Sirin, lalu ada orang mimpi, "Saya mimpi gini artinya apa?" "Bentar, tak bukain." Terus, "Oh kamu mimpinya gini, nanti ada keluarga kamu yang bakal meninggal, nanti begini." Nah, itu gak boleh. Walaupun dalam kitab tafsir mimpinya tertulis demikian. Ya, kenapa? Karena ya kita pasti akan membuat resep yang ngawur,
Karena untuk bisa menafsirkan mimpi butuh banyak syarat dan

0: ketentuan. Wong menafsirkan Al-Quran pun juga punya syarat dan ketentuan. Apalagi kalau tafsir tadi terkait dengan halal dan haram. Maka lebih berat lagi nih hukumnya. Ya. Baik, kembali kepada kisah ini. Nabi Yusuf sudah sangat populer bahwa hampir semua tafsir mimpinya menjadi kenyataan. Sehingga isu itu beredar di tengah kaum, termasuk para penduduk penjara. Ketika ada dua orang penghuni penjara, ya, yang dua orang ini adalah chiefnya raja, ya, yang satu tukang masak bikin menu makanan, yang satu barista, tukang bikin kopi, anggur dan segala macam minuman, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dua orang ini di penjara karena kesalahan. Nanti saya akan ceritakan apa kesalahan mereka. Dan ini juga sekaligus menjelaskan cerita panjang di balik kalimat ini. Ketika keduanya bermimpi dan mengatakan, "Wahai Yusuf, aku datang kepadamu untuk mengadukan tentang mimpiku. Kami berdua ini punya mimpi yang aneh." Kata Yusuf, "Apa mimpi kamu?" Ya. Maka keduanya mengatakan, qala ahaduhuma, yang pertama mengatakan, inni aroni aksiru homro, aku melihat bahwa aku sedang memeras anggur. Ya, aku masuk kebun anggur, kemudian aku memetik anggur tersebut, kemudian aku peras anggur tersebut. Terus Nabi Yusuf bertanya, kalau kamu mimpi apa? Wa qala al-akharu inni aroni ahmilu fawqa ra'si hubzan ta'kulut tayru minhu, aku bermimpi aku sedang membawa roti-roti di atas kepalaku. Tiba-tiba sejumlah burung datang mendekat lalu mematuk-matuk makanan tersebut. Ya, ta'kulu tairu minhu. Sebagian daripada roti yang ada di kepalaku itu kemudian disambar, dipatuk, dimakan oleh burung-burung tersebut. Ya, dalam riwayat burung gagak yang memakan roti-roti yang dibawa oleh yang kedua ini, ya. Jamaah sekalian, ya. Kemudian keduanya mengatakan, nabbi'na bita'wilih, wahai Yusuf, beritahu kami tentang takwil dua mimpi tersebut. Inna naraka minal muhsinin. Nah, ini kalimat yang menurut saya menjadi kata kunci untuk memahami cerita yang cukup panjang. Di mana di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid tentang tafsir ayat ini, ketika mereka mengatakan inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat, kami memandangmu termasuk orang-orang soleh, orang-orang baik, kamu orang yang jujur, kamu bisa menakwilkan mimpi, jadi tolong ceritakan kepada kami. Nah, jamaah sekalian, kalau Syekh Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa wajah orang soleh, kejujurannya, keikhlasannya itu bisa dilihat walaupun dalam sekali pandang, walaupun dalam sekali pertemuan, ya. Jadi orang baik itu ketemu dalam pandangan pertama saja sudah kelihatan. Seperti ada sahabat Nabi yang belum masuk Islam, kemudian ketemu Rasulullah, Rasulullah menatap wajahnya, Rasul berbicara kepadanya. Orang yang belum pernah ketemu Nabi langsung mengatakan, hada wajhun laisa fihi kadzibun. Ini adalah wajah yang tidak ada kedustaan sama sekali. Ini wajah yang penuh dengan kejujuran. Tapi tentu gak semua orang bisa membedakan, gitu, Pak. Ya, kita juga belum tentu punya kemampuan ini wajah nipu atau jujur itu kita gak punya kemampuan. Gitu. Ya, apalagi ketemu orang pertama kali. Kenapa? Karena kita juga dilarang untuk suudon. Ya, dengan tetap dilarang untuk suudon. Walaupun kita ini hidup di zaman amanah sudah dicabut. Ya, sehingga jangan gampang percaya kepada orang yang belum kita kenal. Ya, di satu sisi aturan syariatnya begitu. Sebagaimana Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau mengatakan, kaifa bika idza kunta fi khusalati minan nasi qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan kalau kamu hidup di zaman yang orang itu adalah orang-orang rusak semuanya, orang yang sudah error perilakunya, di mana mereka gampang mengkhianati amanat dan mereka tidak menepati janjinya. Ya, Abdullah bin Amr kemudian bertanya, "Mada af'alu? apa yang aku lakukan kalau aku mengalami hal itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, alaika bi khosati nafsika wada awamahum. Kamu cukup percaya sama yang kamu kenal, orang dekat kamu. Yang tidak kamu kenal, jangan percaya. Jangan percaya ini bukan berarti seudon, gitu Pak. Cuman jangan mudah-mudah memberikan kepercayaan, terutama dalam urusan apa, Pak? Uang, ya. Itu yang paling riskan di zaman sekarang, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini tafsir pertama bahwa inna naraka minal muhsinin, bahwa orang jujur, orang soleh, itu langsung bisa ditebak hanya dalam pandangan pertama. Kalau dia betul-betul baik. Dan ini terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwa mereka, ini kan dua orang ini kan pengawal, bukan pengawal, tukang masaknya raja, kokinya raja, yang satu spesialis bikin bubur, daging, dan sebagainya, makanan. Ya, yang satu dalam riwayat namanya Inarus, itu apa namanya ininya, baristanya, tukang bikin minumannya. Ya, jamaah sekalian, ya, keduanya hidup di istana. Mereka nggak pernah kenal Nabi Yusuf. Tiba-tiba dijebloskan dalam penjara yang di situ ada Nabi Yusuf. Ya, lalu dalam sekian entah bulan entah tahun mereka di penjara, mereka melihat akhlaknya Nabi Yusuf yang luar biasa, sehingga baru sekali ketemu inilah mereka langsung yakin ini orang soleh. Ya, jamaah sekalian. Di dalam versi cerita film maupun yang lainnya digambarkan penjara yang awalnya Zulaikha memenjarakan Yusuf dengan tujuan untuk menyiksa, justru penjara itu berubah. Ya, awalnya dalam kisah disebutkan banyak narapidana nggak kerasan tinggal di penjara karena tempatnya kumuh, jorok, nggak ada sinar matahari, banyak tikusnya dan sebagainya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok yang sangat cinta kepada kebaikan, kebersihan. Penjara disulap Nabi Yusuf menjadi pesantren lah, kurang lebih gitu ya. Nek, ada ustadz masuk penjara tuh biasanya gitu, Pak. Ya. Ya. Penjara yang tadinya kemudian membuat preman itu betul-betul nyaman dengan kekuasaannya, Nabi Yusuf adalah sosok yang mampu melerai ketika terjadi pertikaian. Dan banyak sekali perubahan-perubahan sampai sipir penjaranya heran. Sekarang penjara berubah menjadi tempat yang bersih, nyaman. Sampai para penghuni penjara pun gak pengen cepat-cepat keluar. Ketika ada yang dibebaskan, mereka sedih. Begitu loh ya. Mereka sedih, kenapa? Berpisah dengan Nabi, berpisah dari Nabi Yusuf. Mereka sudah merasa senang dan di penjara itu Nabi Yusuf banyak sekali kemudian berdakwah, mengajak mereka kepada keimanan. Dan sampai akhirnya mayoritas penghuni penjara itu nantinya beriman kepada Nabi Yusuf. Termasuk dua orang kafir ini, Fatayani, yang dia adalah pembantunya Raja Fir'aun Amenhotep. Ya, ini raja yang nanti anaknya Amenhotep II ini yang diyakini satu-satunya Fir'aun yang masuk Islam. Ya, mendukung dakwahnya Nabi Yusuf kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya. Keduanya mengatakan inna naraka minal muhsinin. Karena memang Nabi Yusuf betul-betul merubah wajah penjara. Ini yang membuat Zulaikha kemudian gergetan. Maunya kami menyiksa Yusuf dalam penjara, justru dia malah bahagia. Dia merasa bebas dalam penjara. Kalau dia bebas dari penjara, itu menjadi budaknya Zulaikha. Di dalam penjara, justru dia seperti raja. Nabi Yusuf ditaati oleh semua penghuni penjara. Dicintai oleh semua warga. Termasuk sipirnya pun sangat mencintai Nabi Yusuf. Terjadi perubahan yang sangat besar. Makanya dua orang pembantu raja begitu melihat Yusuf pertama kali langsung mengatakan inna naraka minal muhsinin. Anda orang baik, Anda orang soleh, Anda orang ya minal muhsinin. Muhsinin itu berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu apa, Pak? Ya, yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Ya. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu namanya impas. Ya. Kalau membalas kebaikan dengan keburukan namanya zolim. Tapi kalau yang namanya ihsan, dalam riwayat Nabi Isa mengatakan al-ihsanu an tuhsina ila man asaa ilaika. Ya, yang namanya ihsan engkau tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama kamu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di dalam penjara. Makanya keduanya mengatakan inna naraka minal muhsinin. Dan kalimat ini kelak diucapkan sekali lagi oleh 10 saudara Nabi Yusuf. Ketika apa? Ketika mereka datang ke Mesir saat Nabi Yusuf sudah jadi raja, kemudian Nabi Yusuf membagi-bagikan gandum kepada semua warga yang miskin dan membutuhkan, mereka datang merengek-rengek lalu mengatakan inna naraka minal muhsinin. Ya, dan cerita ini istimbatnya menarik sekali, Pak. Ya, apa itu? Ketika di penjara, ini kata Syekh Turaifi, ya. Di penjara Nabi Yusuf itu kan orang hina, Pak. Namanya di penjara itu miskin, rendah, budak, hina. Dan ternyata di dalam sel tersebut, dalam situasi Nabi Yusuf berada pada level derajat yang sangat rendah sebagai budak, narapidana, dihukum dan sebagainya, ternyata masyarakatnya tetap mengatakan inna naraka minal muhsinin. Kamu orang baik. Dan ketika Nabi Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara, bahkan menjadi tangan kanan raja, bahkan akhirnya menjadi penguasa tertinggi di Mesir, ya, ternyata warga yang tidak kenal dengan Nabi Yusuf, kan fa'arofahum wahum lahum mungkirun, Nabi Yusuf tahu mereka, mereka tidak kenal dengan Nabi Yusuf. Mereka bilang apa? Inna naraka minal muhsinin. Kata Syekh Turaifi, inilah hakikat orang soleh, muhsin, mukmin, di mana di waktu miskin maupun kaya, di waktu rendah maupun punya jabatan dan berkuasa, di waktu tersembunyi maupun ketika sudah viral dan populer, semua mengatakan inna naraka minal muhsinin. Karena ada orang yang ketika miskin, susah itu baik, Pak. Begitu sudah kaya jadi sombong dan arogan. Ketika jadi rakyat biasa, waduh, ya suka nolong ini, bantu ini ketika kampanye, ya, ya itu datangi warga-warga. Begitu sudah berkuasa, beda cerita, ya. Ada orang yang ketika belum viral ngerengek-ngerengek, ketika sudah viral followernya sudah jutaan, sombong dan arogan, merasa nggak butuh kepada orang ini orang itu. Bahkan ya banyaklah, kalau versi kita namanya kacang lupa kulitnya gitu ya. Nabi Yusuf tidak demikian. Nabi Yusuf ketika menjadi budak, warga mengatakan inna naraka minal muhsinin. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa tertinggi, mereka juga mengatakan inna naraka minal muhsinin. Maka Syekh Turaifi mengatakan inilah harusnya seorang mukmin. Ketika miskin maupun kaya, ketika tersembunyi maupun terkenal, ketika rakyat biasa ataupun berkuasa, sama, tetap berbuat ihsan. Ya. Baik. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, seperti apa sebenarnya atau siapa keduanya? Jadi ini cerita versi Israeliat nih, Pak. Ya. Dua orang ini adalah tukang masak raja. Dan pada masa itu Raja Amenhotep ada perseteruan dengan para penguasa kuil Dewa Amon. Kuil Dewa Amon itu adalah satu apa ya namanya? Satu kelompok sosial sendiri. Ibaratnya kalau sekarang itu ulama, sementara Amenhotep itu umaro, ya. Terjadi perseteruan antara dua kubu ini, antara kubu ulama dengan kubu umaro. Kita definisikan secara netral, jangan dibawa kepada ulama ahlussunnah, ulama Islam, bukan ya. Tapi ulama dalam arti apa? Yang dianggap sebagai kiai, kiai dalam tanda kutip, ya. Kubu kiai, kubu para dewa, ya. Kan kalau dalam Al-Qur'an disebut ulama ubani Israel gitu, Pak, ya. Itu kan dalam Al-Qur'an disebut ulama ubani Israel, itu maksudnya apa? Orang-orang yang dianggap kiai di tengah-tengah Bani Israel. Nah, di zaman Fir'aun ini ada kubu para ulama penguasa kuil Amon. Mereka yang menggiring masyarakat untuk datang ke kuil, menyembah dewa dan sebagainya, tetapi mereka tidak punya kekuatan politik. Cuman mereka punya kekuatan ideologi, kekuatan spiritual, kekuatan dewa-dewa. Sementara kalau Amenhotep, ini ada penguasa politik. Fir'aun, penguasa negara yang menjadi titik tekan adalah penguasa politik. Macam gitu ya. Nah, terjadi perseteruan di mana Dewa Amon pengen juga punya kekuasaan lebih. Sementara Amenhotep menganggap bahwa kekuatan kuil Amon ini menjadi penghalang bagi kekuasaan politik dia. Ya. Lalu terjadilah perseteruan di antara keduanya. sampai ada isu bahwa Amenhotep akan menghancurkan kuil supaya rakyat sepenuhnya taat kepada Firaun. Karena waktu itu rakyat terbelah dua. Ada yang pro kepada Amenhotep dan ada yang pro kepada kuil Amon. Ya. Sementara Nabi Yusuf tentu pro-nya kepada Amenhotep pada saat itu karena dia adalah budaknya raja. Nah, Futifar, suaminya Zulaikha, ini tangan kanannya Amenhotep. Dia kalau sekarang kapolrinya lah, kira-kira gitu Pak ya. Itu Futifar suaminya Yusuf. Jadi Malik di situ adalah jabatannya sekarang ya, kurang lebih semacam itu. Sementara kalau Amenhotep ini presidennya ya. Jamaah sekalian ya. Nah, penguasa kuil Amon ini adalah ulama-ulama yang licik. Mereka mengeruk duit rakyat dari menyembah dewa-dewa yang ada di kuilnya, padahal dewa itu buatan para ulama-ulamanya, apa namanya, kuil Amon ini. Nah, di sini penguasa tertinggi kuil Amon akhirnya ketakutan kalau nanti kekuasaannya akan dijungkalkan oleh Amenhotep. Akhirnya dia melihat cara yang paling efektif adalah dengan membunuh. Bagaimana membunuh Amenhotep? Mereka kebingungan caranya. Tapi kemudian mereka menemukan celah, yaitu ada dua orang pembantu raja yang berpeluang untuk diajak kerjasama. Dipanggillah ini si tukang masaknya ini, kemudian dibisiki tawaran sampai ditawari 2000 keping emas ya kalau berhasil membunuh Amenhotep. Kemudian orang ini mengatakan awalnya ditawari 1000 keping, dia bilang saya minta 2000. Kenapa? Saya enggak bisa kerja sendirian. Saya harus kerja sama dengan teman baik saya, yaitu baristanya, tukang bikin minumnya. Akhirnya disepakati keduanya, kemudian yang tukang masaknya menemui tukang bikin minuman ini, diajak kerjasama. Awalnya mereka ketakutan, tapi akhirnya demi iming-iming 1000 keping dinar, dan dijamin mereka kalau sampai ketangkap, mereka tetap akan selamat. Akhirnya mereka melakukan misi tersebut. Ya. Singkat cerita, yang awalnya Inarus, tukang baristanya ketakutan ini, akhirnya mau karena diiming-imingi 1000 keping. Lalu keduanya melakukan aksinya, dan pada saat melakukan aksinya Inarus tidak tega karena dia pelayan raja. Dia enggak tega lihat rajanya dibunuh oleh dirinya sendiri. Begitu sang raja mau makan, kata Inarus, "Stop tuan. Jangan Anda makan. Ini ada racunnya." Nah, kemudian si tukang masak ini ketakutan. "Kamu pengkhianat. Dialah yang pengkhianat." Akhirnya tuding-tudingan, raja mengatakan kepada pengawalnya, "Tangkap keduanya." Keduanya mengatakan, "Tuan, saya tidak bersalah, saya tidak meracuni, dia yang meracuni." Akhirnya sang raja Amenhotep mengatakan, "Baik, sekarang kamu minum minuman kamu." Si Inarus berani minum, kenapa? Dia enggak naruh racun, gitu ya. Dia minum, kemudian dia menuding kepada sebelahnya, "Sekarang gantian kamu." Dan dia ketika mau makan, dia enggak berani, dia ketakutan. Akhirnya dua-duanya dimasukkan dalam penjara. Ya, di dalam penjara itulah mereka saling tuding, saling menyalahkan dan sebagainya. Lalu mereka ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya. Kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, "Kamu siap untuk saya ceritakan takwilnya?" Ya. Jadi ketika mereka bermimpi, yang satu meras anggur, si Inarus ini masih memeras anggur, sementara tukang masaknya, chefnya ini apa, Pak? Di kepalanya ada roti, kemudian rotinya dimakan sama burung gagak, ya. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada keduanya, "Kamu siap mendengar takwilnya?" "Iya, tapi nanti kalau sudah saya takwilkan, ini sudah enggak bisa dicabut. Ini pasti jadi kenyataan." Gitu nih, ya. Baik. Akhirnya kemudian ya, Nabi Yusuf mengatakan, "Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun." Yusuf berkata, "Tidaklah disampaikan kepada kalian berdua makanan yang diberikan kepada kalian, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepada kalian." Maksudnya apa? Nabi Yusuf bilang, ya. Jadi begini, Nabi Yusuf mengatakan, sebelum nanti makanan itu datang, aku akan takwilkan. Karena di dalam penjara, Pak, mereka tidak mengetahui waktu. Nggak tahu siang dan malam. Sebab ini penjaranya bawah tanah. Maka Nabi Yusuf ngasih tahu, bukan entar malam, entar siang, besok pagi. Enggak. Nabi Yusuf ngasih kodenya pakai apa? Sebelum jam makan itu tiba. Itu ya. Kemudian Nabi Yusuf juga mengatakan bahwa, ya, sebelum jam makan tiba, nanti aku ceritakan menu apa yang akan datang kepada kalian. Nah, waktu itu, ya, menu para narapidana, menunya udah terbayang kan, Pak, ya? Nggak mungkin yang enak-enak. Tapi tiba-tiba Nabi Yusuf mengatakan, nanti siang menu kita ikan panggang, daging ini, buah anu, dan segala macam menu yang enak-enak. Nah, di penjara itu ada satu narapidana yang sangat benci dengan Nabi Yusuf, ya. Dia banyak memfitnah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengatakan bahwa, ya, nanti menu makan siang kita begini begitu, diketawakan oleh semuanya. Ya, orang ini bilang, "Sup, saya udah puluhan tahun di sini, enggak ada ceritanya narapidana kok menunya kayak begitu." Gitu kan, ya. Nabi Yusuf diem aja, gitu kan, ya. Dan benar, kaget mereka semua ketika siang itu menu makanan yang didatangkan buat narapidana spesial pemberian Zulaikha. Zulaikha enggak tega melihat Nabi Yusuf makanannya kayak gitu. Akhirnya satu sel dapat menu yang sama seperti Nabi Yusuf. Ya, persis seperti yang dikatakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan apa? Illa nabba'tukuma bita'wilihi qobla ayya'tiyakuma. Nanti aku ceritakan menu apa. Ya, dan ternyata benar. Akhirnya yang dengki dengan Nabi Yusuf itu kaget sekali. Wah, kok bisa tepat? Sebaliknya dua orang ini merasa, wah, ini orang jos tenan gitu ya. Apa yang dikatakan menjadi kenyataan. Mereka bukan sekedar kagum dengan takwil mimpinya Nabi Yusuf. Mereka bukan cuman senang dengan takwilnya Nabi Yusuf. Tetapi apa? Mereka senang karena seumur hidup kali itu mereka bisa makan enak dalam penjara. Belum pernah mereka makan enak dalam penjara ketika Nabi Yusuf tidak ada. Ini Nabi Yusuf ada, menunya kok istimewa. Ya. Nah, maka Nabi Yusuf kemudian memanfaatkan momen ketika seluruh narapidana berkumpul. Nabi Yusuf kemudian justru berdakwah mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Dalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yaskurun." Ya, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Ya sahibai sijen, wahai Inarus, wahai fulan, ya, wahai dua orang yang baru masuk, a'arbabun mutafarriquna khairun amillah wahil qahar. Apakah tuhan-tuhan yang beragam itu lebih baik daripada Tuhan yang satu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, ya? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha." Nabi Yusuf tahu keduanya ini penyembah kuil Dewa Amon. Mereka memuja dewa-dewa tersebut, ya. "Antum wa aba'ukum ma anzalam wa biya min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amaru alla ta'budu illa iyah. Zalikad dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Ya sahibayi sijin." Ya, nah barulah setelah mereka mendengar dakwah panjang, Nabi Yusuf baru kemudian mengatakan, ya, nih, "Kudiyal amrul ladhi fihi tastafiyan." Nabi Yusuf mengatakan begini, "Ya sahibai sijin, amma ahadukuma, kamu hai Inarus, fayaski rabbahu khomro, kamu nanti akan balik lagi jadi barista, kerja menjadi tukang bikin minuman raja. Wa ammal akhor, adapun kamu, fayuslabu fatakulu tuiru mirroksih, kamu dihukum mati, kamu akan disalib, kemudian kepala kamu akan dipatok sama burung gagak sampai mati." Ya, "Kudiyal amrul ladhi fihi tastaftian, fatwa yang kamu minta pasti menjadi kenyataan." Sebelumnya mereka ketika ditanya, "Kamu siap dengar takwilnya? Nanti kalau tak ceritakan, ini udah gak bisa berubah nih keputusan." "Iya, gak apa-apa lah, kami penasaran pengen tahu artinya apa." Begitu diceritakan, apa kata mereka? Enggak, saya tuh mimpinya gak begitu kok. Aslinya gak begitu gitu ya. Ya. Kata Nabi Yusuf, gak bisa. Ini udah gak bisa dicabut. Ya. Jadi yang satunya itu Pak, yang tukang masaknya ketakutan. Karena dia apa? Hukumannya hukuman mati. Nah yang dengki sama Nabi Yusuf masih terus mendengki dan mengatakan mustahil, bohong takwilnya dan lain sebagainya. Orang kalau sudah dipenjara gak mungkin dibebaskan. Gak ada ceritanya. Masa kemudian pengkhianat kemudian dipenjara kemudian balik lagi kerja sama sang raja. Gitu kan ya. Sementara yang satu dihukum mati. Ya, maka pendosa ini, pengkhianat yang suka dengki dengan Nabi Yusuf dalam penjara ini, dia mengompori bahwa Nabi Yusuf itu bohong dan sebagainya, ya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ya. Ini sudah keputusan. Takwil mimpi ini tidak bisa berubah lagi. Yang laki-laki ini temannya Inarus ketakutan. Enggak, saya tuh enggak begitu. Oh, enggak bisa. Yang kamu katakan itu adalah hakikatnya. Akhirnya dia ketakutan sekali, tapi justru kemudian Nabi Yusuf menemukan momentum, dia akhirnya masuk Islam. Ya, kenapa? Diyakinkan justru kamu bahagia. Kamu sekarang sudah mengenal Allah. Dia justru mengingatkan Inarus ya, yang dia diselamatkan. Justru kamu yang masih hidup, yang belum tentu selamat. Kamu gak tahu nanti akhir nasibmu bagaimana. Sementara kawan kamu ini sudah bertauhid. Dia sudah beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan bertauhid. Ya. Dan ini mirip seperti ceritanya saya Pak. Bandar narkoba yang dihukum mati itu Pak. Pebi. Freddy ya. Bung Freddy ini seperti itu ya Pak ya. Cerita yang sangat Masya Allah. Epic sekali ya. Bagaimana seorang bandar narkoba yang dipenjara kemudian tobat nasuha. Dan 3 hari sebelum dihukum mati, dia menghatamkan Quran 2 kali. Itu kan ya, iri kita ngeliat kematiannya Pak. Ya, 3 hari sebelum hatam Quran, sebelum meninggal dunia, sebelum dihukum tembak, dia sudah menghatamkan Quran 2 kali. Dia taubatan nasuha, mati dalam keadaan bersyahadat. Ini betul-betul husnul khotimah secara dohir ya. Ya, karena dia... Ya, yang bebas ini yang kemudian justru diingatkan Nabi Yusuf, justru kamu yang harus hati-hati. Akhirnya kawan ini yang tadinya ketakutan, kemudian dia pasrah. Dia betul-betul pasrah untuk betul-betul mengikuti ajaran Nabi Yusuf alaihissalam dan mati dalam keadaan disalib. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, adapun yang satu kata Nabi Yusuf, 3 hari lagi kamu akan bebas. Dan kamu nanti akan menjadi pelayan raja. Ya, betapa bahagianya Inarus ketika ditakwilkan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Yang tentu saja membuat si pendengki di sebelah Yusuf ini, dia makin gak percaya. Tapi terbelalalah mata dia ketika tiba-tiba sipir penjara masuk dan memberitahu agar Inarus keluar. Betapa gembiranya Inarus. Tapi Nabi Yusuf pesan sama Inarus, pesannya apa? Wa qala alladhi dhanna annahu najib minhuma udzkurni 'inda rabbika. Ya, Inarus. Nanti kalau kamu bebas, udzkurni 'inda rabbika. Sampaikan kepada Amenhotep. Sampaikan kepada tuanmu. Ya. Aku tuh di penjara salahku apa? Gitu loh, ya. Nabi Yusuf mengatakan udzkurni 'inda rabbika. Tapi apa yang terjadi? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tapi setan membuat Inarus ini lupa untuk cerita kepada raja. Kenapa lupa? Saking bahagianya. Wong seneng udah dipeseni, Inarus, kamu kan bebas karena tak ceritakan toh, gitu ya. Tolong nanti sampaikan kepada raja Amenhotep, salahku apa kok di penjara? Karena aku di penjara tanpa persidangan. Falabisa fi sijni bid'asinin. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara nambah sekitar 9 tahun lagi. Ya. Nah ini Pak ya, bid asinin. Kenapa? Karena Inarus ini lupa untuk cerita. Ya, ini ada narapidana nomor sekian namanya Yusuf. Itu sudah divonis penjara tanpa persidangan. Tolong Tuan Raja ditengok kembali. Maunya Nabi Yusuf demikian. Tapi dalam versi Israiliyat disebutkan Malaikat Jibril marah kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf minta tolong kepada manusia dalam urusan musibah yang dideritanya. Nabi Yusuf bertobat, Nabi Yusuf menyesal karena apa yang namanya curhat kepada manusia, tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wala bisa fisi jenibit asinin. Kata malaikat, harusnya kamu segera bebas, tapi gara-gara kamu curhat kepada manusia, ya, akhirnya kamu dipenjara nambah lagi waktunya. Nambah sekitar 7-9 tahun. Bid'ah itu antara 7-9. Jadi Nabi Yusuf itu dipenjara kurang lebih sekitar antara 21-27 tahun. Gitu ya. Lama sekali Pak dipenjarnya. Tanpa vonis, ya, maksudnya tanpa persidangan, ya. Seperti penjara-penjara Gaza, ya. Enggak ada vonis, enggak ada persidangan, tapi dipenjara tanpa keputusan hakim. Nah, ini berjalan sekian lama dan Inarus tetap bekerja sebagai tukang masak, ya, tukang bikin minumannya. Itu berlangsung cukup lama. Lalu ayat berikutnya menjelaskan waqalal maliku. Ini kejadian, ayat ini ceritanya sudah 7 atau 8 tahun kemudian. Suatu hari ada mimpi aneh. Nah, selama masa itu Pak, perseteruan antara Amenhotep dengan kuil Amon ini terus mengkerucut, begitu kan ya, silih berganti, saling mempengaruhi masyarakat, sampai puncaknya kemudian sang raja tiba-tiba suatu malam bermimpi, ya. Ini dalam versi Israeliat, yang bermimpi bukan raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf, tapi anaknya Amenhotep II, yang memang dari kecil mereka tinggal bersama Nabi Yusuf, gitu ya. Lalu sang bapak ini meninggal digantikan oleh anaknya. Nah, anaknya ini sangat benci kepada dewa Amon. Makanya secara ideologi ketika Nabi Yusuf nanti kemudian menjadi tangan kanannya, benar-benar mereka bisa menerima dakwahnya Nabi Yusuf dengan sempurna. Nah, raja ini waqalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala aftuni fi ru'ya in kuntum liru'ya ta'burun. Ya, sementara si Inarus tetap melanjutkan tugasnya sebagai apa, Pak? Baristanya raja. Ya. Raja yang diganti oleh anaknya ini bermimpi, apa yang dia lihat? Sab'a baqaratin siman. Ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk di sebuah padang rumput yang sedang asik merumput tadi, tiba-tiba kedatangan 7 sapi yang kurus kering. Tapi aneh, sapi ini punya taring, ya, dan tatapan matanya begitu buas dan rakus. Tiba-tiba 7 sapi ini bukan makan rumput bareng, tapi mereka langsung menggigit 7 ekor sapi yang gemuk tadi, ya. Lalu 7 sapi yang gemuk tadi mati semuanya, diterkam, dicabik-cabik seperti singa-singa yang mencabik-cabik sapi tadi. Ini tentu mimpi yang sangat aneh, ya. Ya'kuluhunna sab'un ijafun, dimakan oleh 7 sapi yang kurus kering. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian raja ini bermimpi yang aneh. Tumbuhan yang seharusnya makannya itu adalah memakan saripati ataupun nutrisi yang ada di tanah, hidup dari pupuk, hidup dari siraman air yang ada di tanah, kok tiba-tiba ada 7 tangkai pohon yang sudah layu berubah menjadi seperti makhluk monster yang melumat habis 7 pohon yang subur. Ini pemandangan yang sangat membingungkan. Akhirnya sang raja mengumpulkan, dipanggillah para dewa Amon tadi. Ya, wahai para penguasa Amon, wahai penguasa dewa-dewa, para ulamanya kuil Amon. Kalian selama ini dikenal memiliki tukang-tukang sihir dan penakwil-penakwil mimpi. Ya, jadi secara hierarki, secara politik kan raja tetap di atas para ulamanya Amon ini, Pak, ya. Nah, Akhirnya Dewa Amon ini ingin menunjukkan bukti. Ingin menunjukkan bukti bahwa ya kami ini punya kemampuan dalam bidang ini. Ketika sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 seekor sapi kurus dan 7 tangkai pohon yang lebat dimakan oleh 7 tangkai yang layu tadi, maka dewa-dewa Amon kemudian memanggil para takwil mimpinya. Ya, pada saat mereka disodorkan, Tuan, Anda mimpi apa? Saya mimpi begini, begini, begini, begini. Coba jelaskan apa maknanya. Ini dipanggil Pak, semua ahli mimpi. Semua, maka ini salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah bisa takwil mimpi. Kenapa? Yang dihadapi adalah pendeta-pendeta Amon yang mereka ngaku sebagai pentakwil mimpi. Dan mimpi-mimpi ini dijadikan sebagai kebijakan politik bagi para penguasa kuil Amon tadi. Yang memponis si Puran bakal dikutuk, si ini bakal dikutuk, dan seterusnya. Ini para penguasa kuil Amon. Nah, mereka dipanggil raja untuk menakwilkan mimpinya. Dan mereka muter-muter gak jelas. Ya. Lalu mereka mengatakan, adghasu ahlam. Qalu adghasu ahlam. Wa manahnu bita'wil ahlami bi'alimin. Tuan, itu mimpi kosong, Tuan. Itu cuma bunga tidur. Gak ada artinya. Ya. Tapi raja mimpi berkali-kali. Dan raja merasa janggal. Ya, nah di sini para ulama menjelaskan bahwa orang kafir yang baik, orang kafir yang soleh dalam tanda kutip, kalau dia tuh jujur, mimpinya juga bisa jujur. Paham nggih, Pak? Jadi ternyata yang mimpinya jujur itu bukan cuma orang beriman. Orang kafir yang jujur, kafir yang baik, itu kalau mimpinya bisa menjadi kenyataan. Contohnya Raja Mesir ini, ya. Ini adalah orang-orang yang, ya, ini adalah mimpinya raja yang kafir, tapi dia raja yang baik, raja yang jujur dan amanah. Maka mimpinya pun ternyata bisa ditakwilkan dan menjadi kenyataan. Dan raja yakin mimpinya bukan mimpi di siang bolong, bukan mimpi yang sekedar bunga tidur. Mimpi kan ada 3, Pak. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan yang satu lagi mimpi bunga tidur. Rata-rata kita mimpinya mimpi apa, Pak? Bunga tidur. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Enggak nyambung. Ceritanya apa, di mana, pindah-pindah, ganti-ganti, mau jatuh dari jurang, mau ini, enggak bisa ditakwil. Nah, itu bunga tidur, Pak, ya. Enggak usah buka tafsir mimpi gitu ya. Yang begitu-begitu enggak usah tafsir mimpi. Kemudian kalau mimpi buruk, jangan diceritakan. Nanti khawatir menjadi kenyataan. Nah, kalau mimpi baik, ciri mimpi baik bagaimana? Mimpinya mudah dipahami, begitu jelas dan nyata. Seperti di alam nyata. Dan ketika terbangun lalu tidur lagi, biasanya nyambung ceritanya, ya. Jadi kayak berseri, Pak. Itu mimpinya tidak pisah. Nah, itu salah satu ciri mimpi yang baik, ya. Saya lanjutkan lagi sedikit, ya. Ketika mereka mengatakan demikian, raja tetap ngejar. Enggak mungkin. Saya yakin mimpi saya ada takwilnya, ya. Saya yakin mimpi saya punya makna. Ini bukan aghasu ahlam. Ini bukan mimpi bunga tidur. Saya beri waktu 1 minggu. Kalau kamu tidak bisa menakwilkan mimpi, kamu saya pecat, kamu akan, wah, pokoknya makin akan disingkirkan, begitu kan, ya. Mereka kumpul lagi, muter-muter di dengan berbagai macam jampi-jampi, blank. Ada takwilnya, tapi takwil yang enggak jelas, enggak ada maknanya, tidak melahirkan kebijakan. Raja merasa yakin bahwa mimpi saya ini sangat menentukan masa depan Mesir. Nah, dalam situasi seperti itulah Inarus teringat Nabi Yusuf. Gitu kan, ya. Wa qala alladina jaminhuma. Dan yang selamat dari keduanya, si Inarus tadi, baristanya tadi, dia mengatakan, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsiluni Yusuf ayyuhas siddiq. Aftina fi baqara fi sam'i baqaratin simanin yakuluhunna. Inarus yang punya memori ketemu Nabi Yusuf 9 tahun yang lalu itu merasa, sebentar Tuhan Raja, saya punya pengalaman spesial. Pengalaman apa? Saya di penjara itu tinggal dengan seorang budak bernama Yusuf. Dia orang baik. Dia budaknya Zulaikha yang di penjara sampai sekarang. dan belum dibebaskan tanpa kejelasan kesalahan apapun. Dan di dalam penjara berkali-kali Yusuf menakwilkan mimpi dan selalu menjadi kenyataan. Ya, akhirnya kemudian Raja Amonatep II ini mengatakan, benar demikian, kalau begitu bawa Yusuf ke sini. Akhirnya Raja Inarus diutus oleh sang raja untuk ke penjara bawah tanah tadi, lalu mengatakan, Yusuf ayuhas siddiq, wahai Yusuf yang jujur, ya, ceritakan kepadaku, ini raja mimpi yang sangat aneh. Semua ulama kuil dewa Amun nyerah angkat tangan, dan raja akan menghukum mereka kalau mereka tidak bisa mentakwilkan. Ya, lalu kemudian Inarus mengatakan, Pisab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab, wasab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, la'alli arji'u ilan nasi, la'allahum ya'lamun. Coba takwilkan Yusuf, ya, supaya aku kabarkan kepada raja, supaya mereka ngerti apa artinya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, Qala tazra'una. Nah, inilah hebatnya Nabi Yusuf, ya. Ya, ketika Inarus datang gitu, Nabi Yusuf kira-kira komentar gimana? Lupa ya, lupa ya, ya. Maaf, maaf, maaf, maaf, tuh kan, ya. Aku udah 9 tahun loh nambah jadinya, gara-gara kamu lupa, ya. Sekarang kamu datang minta ini, wani piro, gak begitu, Pak. Nabi gak begitu. Loh, ini takwil yang mahal banget kan? Mahal sekali, uang ini profesinya para pentakwil mimpi. Tapi Nabi Yusuf membagi cuma-cuma tanpa minta bayaran sedikit pun. Langsung dijawab Nabi Yusuf, Qala tazra'una sab'a sinina da'aban, fama hasattum fazaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun, summa ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidat, ya'kulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tusinun, summa ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Ya, Nabi Yusuf enggak kemudian nanting aku dibayar berapa nih bisa mentakwilkan, ya. Langsung diceritakan mimpi tersebut, kamu nanti akan mengalami musim kering 7 tahun. Ya, pertama kali kamu akan mengalami musim panen. 7 tahun berturut-turut panen kamu akan berlimpah. Tazra'una sab'a sinin. Kemudian datang setelah itu apa? 7 tahun paceklik ekstrim yang menghabiskan semuanya. Maka kamu harus menyimpan gandum-gandum tersebut. Ya, bagaimana supaya bisa cukup untuk menghadapi 7 tahun. Kenapa? Ini paceklik global. Seluruh dunia akan mengalami seperti ini. Ya, baru nanti pada tahun ke-15, ya, manusia akan merasakan panen kembali. Jadi 7 tahun panen, 7 tahun paceklik, baru tahun ke-15 kalian baru akan bisa panen lagi. Nah, begitu mendengar mimpi itu, raja langsung kaget. Nah, ini dia takwilnya. Tapi Dewa Amon gak ada yang tahu, Pak. Ya, akhirnya ya barulah sang raja minta, keluarkan Yusuf. Saya harus ketemu sama dia. Ini dia bukan cuma membuat takwil, tapi hanya dia yang ngerti bagaimana strategi bertahan 7 tahun nanti ketika musim paceklik ekstrim itu tiba. Jamaah sekalian, demikian kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku lu kauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-18 yaitu sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu dari Ma'dan bin Abu Talhah Al-Ya'muri. Dia berkata yang artinya, aku bertemu Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, beritahukanlah kepadaku amalan yang bila aku mengamalkannya, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Atau dia bertanya, aku bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Lalu Sauban diam tak menjawab. Aku bertanya lagi dan dia masih tetap diam. Aku bertanya kepadanya ketiga kalinya. Lalu dia menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menjawab, kamu harus memperbanyak sujud atau salat kepada Allah. Karena jika kamu bersujud kepada Allah sekali, niscaya Allah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu. Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Darda. Lantas aku bertanya kepadanya. Abu Darda menyampaikan kepadaku seperti yang disampaikan oleh Sauban kepadaku. Pendengar, pada hadis tersebut terkandung dalil bahwa sujud adalah salah satu amalan penghapus dosa dan kesalahan. Hal itu karena ada keutamaan yang besar, dikarenakan sujud adalah puncak dari penghambaan diri dan ketawaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengannya, Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa darinya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena itu, perbanyaklah doa ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan 1 bulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu gak ada apa-apanya, gak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar. Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai, toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh, tuh begitu tuh, tuh coba aja, tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya.

Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk, dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada 3 hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan

segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan senantiasa melihat segala hal secara jernih, objektif, cerdas dan penuh kebersyukuran sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu Asma'ul Husna itu Asyakur atau Maha Bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala.

Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dajidakannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Wahai para istri, taati suamimu. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan menaatinya. Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. Jika suami melarang sesuatu, maka dia harus menjauhinya. Jika suami menasihatinya, maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka istri wajib mentaatinya, wajib untuk mematuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang taat. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga, agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergoncang begitu hebat. Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya, dan menciptakan kehidupan yang layak baginya sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu. Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan, maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati.
sikap tenang dan lembut bak sihir yang dapat melunakkan hati seseorang. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala selain taat kepada suami, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Namun pahala yang didapatkannya tidak sesempurna jika tidak mendapatkan pahala dalam menaati suaminya, menyenangkan hatinya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Anda mungkin menemukan benih-benih kesombongan mulai merasuki istri Anda. Maka ketika itu hendaklah Anda berlapang dada, kemudian menasihatinya dengan sepenuh hati, layaknya sebuah perusahaan. Pernikahan juga akan mengalami ancaman serius berupa perselisihan dan sengketa antara individu yang ada di dalamnya. Suami adalah pelindung keluarga berdasarkan perintah Allah kepadanya, maka dialah yang bertanggung jawab dalam hal ini, sebab keluarga adalah pemerintahan terkecil dan suamilah rajanya, sehingga dia wajib dipatuhi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Saudaraku, kemudian batas-batas ketaatan. Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang solih untuk suami yang baik dan solih. Suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya, serta diyakini kebaikan dan tindakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya, sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Konsultasi antara suami dan istri pada semua hal yang berhubungan dengan urusan keluarga merupakan sebuah keharusan, bahkan hal-hal yang harus dilakukan suami untuk banyak orang. Tidak ada penasehat yang handal melebihi istri yang tulus dan mempunyai banyak ide cemerlang untuk suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suka berkonsultasi dengan istri-istrinya dan mengambil pendapat mereka dalam beberapa hal penting. Rasulullah SAW pernah berkonsultasi kepada istrinya Ummu Salamah pada kondisi yang sangat penting, dikala para sahabat enggan menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Karena itu Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk melakukannya terlebih dahulu dan tidak berbicara kepada siapapun. Demi melihat itu, para sahabat pun melakukannya. Sungguh pendapat Ummu Salamah sangat brilian. Akhirnya kita dapat memahami bahwa Islam telah mengatur hak-hak suami istri. Jika masing-masing pasangan melaksanakannya dengan cara terbaik, tentu kehidupan rumah tangga akan bahagia. Namun jika hak tersebut disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu dapat menggagalkan sebuah ikatan perkawinan. Intinya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalankan bahtera pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pendengar, siapakah yang menjadi sandaran manusia saat tertimpa musibah? Siapakah yang dapat menyelamatkan tatkala datang bencana? Siapakah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tiada lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Kita wajib berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan-Nya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepada-Nya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis, dan merendahkan diri serta meminta ampunan-Nya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, bantuan, maunah atau uluran, dan kemudahan yang bersumber dari-Nya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya. Surat An-Naml 62. Pendengar, jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Surah Al-Ankabut 65. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai ketaatan besar yang melebihi manfaat terkabulnya doa. Maka dari itu pendengar, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali pasti akan terurai putus, kecuali tali ajaran Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu ampunan-Nya. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, Maha mengabulkan doa. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda agar senantiasa berdoa, karena Anda adalah manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, sedang Dia adalah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Allahu a'lam bishawab.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, Robby bin Hutton, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robby. Mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan Al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan Al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnu Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga. Ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal
Lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, "Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbarui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbarui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, "Tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah." Atau perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya." Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, "Bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini?" Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya. Dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah, sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya, dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu."

Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang menjadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati, bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa hati, bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan, menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah memaafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101 Kumamba RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang salatnya. Sebagaimana dalam hadis yang dituturkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersalat bersama dengan Nabi. Salat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah salatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai, adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, salat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: 101.4 RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya seperti banyak yang sedang puasa ini ya. Saya ulangi salamnya, semoga yang menjawab salam dengan semangat hutang-hutangnya lunas. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, dalam salam itu ada 3 doa, betul ya? Apa saja? Hidup selamat dunia akhirat. Yang kedua, mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Yang ketiga, harusnya kita semangat gak jawab salam itu? Semangat, Bu. Percuma punya alfat kalau gak selamat, betul gak, Bu? Maka doa yang pertama dipanjatkan tuh selamat dulu. Jangan yang lain-lain dulu, Bu. Iya, baik di dunia maupun di akhirat. Seringkali kita berdoa, ya Allah semoga suami saya begini. Nah, suami Anda soleh tapi Anda meninggal gimana, Bu? Ya percuma, betul tidak? Kesolehannya untuk wanita lain, pengganti Anda, betul? Maka sebelum meminta apapun, minta apa dulu? Itulah kenapa urutan salam tuh selamat dulu, jemaah. Jangan yang lain dulu. Yang kedua, berkah ya. Rahmat, kasih sayang Allah. Yang ketiga baru apa? Barokah. Ya, diulangi ya salamnya ya. Semoga lebih semangat, lebih antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pentingnya sadar dan tidak sadar ya. Yang pertama, tidak sadar sedang didoakan. Yang kedua, sadar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala curahan nikmat yang Allah limpahkan, dan wabil khusus nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau nikmat hidayah. Hidayah adalah nikmat yang menjadi kunci kebaikan nikmat yang lain. Orang kaya enggak punya hidayah bahaya. Betul jemaah? Dengan kekayaannya dia bisa mendolimi banyak orang. Maka hidayah adalah sesuatu yang paling penting. Itulah kenapa dalam sholat selalu kita meminta perkara ini. 17 kali sehari semalam kita berdoa, yang doanya Allah ajarkan di surah Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah hidayah. Yang kita minta dari doa tadi, ihdinas siratal mustaqim, itu dua, ditunjukkan dan diistiqomahkan. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus dan istiqomahkan kami sampai meninggal dalam jalan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada jaminan hari ini kita mengaji seperti ini meninggal dalam keadaan baik, jemaah. Ada seorang sahabat. Yang seorang sahabat ini jauh-jauh hari sudah Nabi sabdakan. Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat, akan ada di antara kalian yang kelak di neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Akan ada di antara kalian, kata Nabi, yang kelak di neraka. Berarti orang ini masuk neraka. Dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Padahal Nabi bersabda demikian di hadapan para sahabat Nabi. Dan di antara mereka ada sahabat bernama Abdurrahman ibnu Sakhr, yang julukannya lebih terkenal daripada nama aslinya. Bahkan ketika saya sebut Abdurrahman ibnu Sakhr, mungkin sebagian kita tidak ada yang kenal. Betul ya? Julukannya siapa? Julukannya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu julukan, bukan nama asli. Dalam bahasa Arab itu ada namanya kunyah. Apa namanya? Kunyah itu julukan. Ini just for your information aja ya. Kunyah itu ada beberapa macam. Ada yang nisbatnya ke anak. Misalnya Anda punya anak Ahmad, julukannya Ummu Ahmad. Ummu Ahmad. Ibu punya anak namanya Abdullah, berarti nama julukannya apa? Ummu Abdullah. Atau juga bisa dinisbatkan ke bapak, Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah, julukannya Ibnu Umar, anaknya Umar. Kalau perempuan, bintu Umar misalnya. Jadi bisa ke bawah, bisa menisbatkan nama anak kita ke kita, berarti Ummu Ahmad berarti anak kita Ahmad, atau kita nisbatkan ke bapak kita Ibnu Umar misalnya, berarti anaknya Umar. Atau juga dinisbatkan ke kebiasaan. Nah, Abu Hurairah ini bukan julukan karena anak dan karena bapak, tapi karena yang ketiga, yaitu julukan karena kebiasaan. Hurairah itu artinya kucing kecil, jemaah. Hurairah pakai isim tasgir, Hurairah. Dalam bahasa Arab isim tasgir itu kalimat atau kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda itu kecil. Contoh bahasa Arabnya buku apa? Kitab, buku kecil, kutaib. Nah, buku kecil itu jadi bukan kitab sogir, jemaah, ya. Tapi apa? Kutaib, ya. Umar besar, Umar kecil, Umair. Jadi begitu, bahasa Arab itu praktis, jemaah. Abu Hurairah ini diberi julukan Hurairah karena suka menggendong kecil. Jadi kalau di antara Anda ada yang suka gendong kucing kecil, boleh dipanggil Ummu Hurairah. Ustadz, saya sukanya miara merpati, bapak-bapak bilang. Berarti Abu Hamamah. Abu Hamamah. Wahai bapak yang suka miara merpati. Ustadz, kalau saya sukanya miara duit, Ummul Fulus. Ummul Fulus. Kayaknya banyak di sini yang julukannya Ummul Fulus. Saya nggak suka ngumpulin kucing, nggak suka ngumpulin merpati, saya sukanya ngumpulin. Nah, berarti Ummul Fulus, ya. Mulai sekarang saya panggil Ummul Fulus saja. Jadi Abu Hurairah itu bukan bapaknya kucing, ya. Ini perlu digarisbawahi supaya kita paham tentang kunyah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita ketika Rasul berkata akan ada laki-laki yang kelak, akan ada di antara kalian yang kelak di neraka gigi terahmnya sebesar Gunung Uhud. Abu Hurairah yang paling takut. Jangan-jangan dia yang dimaksud oleh Nabi. Hari demi hari berlalu. Orang-orang yang disabdakan di hadapan para Nabi itu meninggal husnul khatimah semua, jemaah. Tersisa dua orang yang belum meninggal dan belum jelas meninggalnya seperti apa. Sedangkan yang lain itu, jadi Nabi ketika bersabda itu ada beberapa orang begitu. Semua orang itu meninggalnya husnul khatimah. Kan husnul khatimah itu ada ciri-ciri dan tanda-tandanya, jemaah. Maka tersisalah sahabat Abu Hurairah dan satu sahabat. Abu Hurairah melihat sahabat ini lebih soleh dibanding Abu Hurairah. Itulah kehebatan orang soleh. Tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih soleh dibanding sahabat yang lain. Maka dia banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Singkat cerita, Nabi wafat, jemaah. Ketika Nabi wafat, terjadilah pemurtadan di mana-mana. Banyak orang-orang yang murtad, bahkan banyak nabi palsu, dan salah satu nabi palsu yang paling besar pengikutnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Maka waktu itu Abu Bakar radhiyallahu an ditunjuk menjadi pengganti Rasul, mengutus seorang sahabat namanya Rajal bin Al-Unfuwah. Rajal bin Al-Unfuwah, dia ahli perang, ahli negosiasi, dia diutus untuk mendakwai siapa? Musailamah, supaya dia bertobat. Jadi Islam itu agama yang diplomatis sebenarnya, jemaah. Enggak langsung kemudian diperangi, tapi diajak diskusi juga. Diutuslah Rajal. Sesampainya dia di tempatnya Musailamah, dia berdiskusi, tetapi Musailamah menawarkan kedudukan, jabatan, bahkan kegemaran dari Rajal. Ketika Rajal itu masih jahiliyah, dia suka banget minum khamr, jemaah. Minum apa? Minum khamr. Minuman keras, bukan es batu, ya. Minuman yang memabukkan maksudnya, ya. Maka kemudian dia tergiur gitu, ya, aromanya, dibuka botolnya, kan itu ada kalau khamr di Arab itu lebih dekat ke arak, jemaah. Dia buatan sendiri. Jadi arak. Ya. Jadi apa namanya? Aromanya semerbak. Kemudian dia tertarik, singkat cerita dia berpaling murtad dan menjadi bagian dari Musailamah. Padahal Rajal ini ketemu Nabi sampai wafatnya Nabi masih beriman. Kemudian ketika diperintahkan mendakwai Musailamah, malah kemudian berbalik, dan kemudian Musailamah berperang melawan pasukan kaum muslimin, Rajal termasuk bagian pasukan orang-orang murtad dan terbunuh di medan perang itu. Itu menjadi tafsir dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalau Anda baca tafsir dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, para ulama banyak menceritakan kisah-kisah yang membuat kita harus mawas diri dan membuat kita harus terus meminta karena tidak ada yang menjamin kita meninggal dalam keadaan beriman. Di dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya ada cerita yang lain sebelum kita masuk ke materi. Ada seorang muadzin. Seorang siapa? Muadzin. Sebagaimana kita paham keutamaan muadzin itu kelak di akhirat disebut kata Nabi atwalul unuq, orang yang lehernya paling panjang karena kebaikannya paling terlihat, jemaah. Keutamaan atau pahala azan adalah sepanjang telinga mendengar. Jadi bayangkan sekarang itu azan tuh lebih terdengar ya. Maka sepanjang orang mendengar azan muadzin dia mendapatkan pahala. Kemudian dia datang ke masjid tempat di azan mendapatkan pahala lagi. Berarti besar enggak keutamaan muadzin? Maka ada seorang muadzin jemaah, dulu di zaman Nabi kalau azan tuh tidak pakai mikrofon tapi ditempatkan di manarah. Manarah itu tempat yang tinggi. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi menara. Manara itu tempat cahaya. Dari kalimat nur, dia naik ke atas. Setiap dia naik ke atas, bu, terlihat dari atas ada perempuan yang sangat cantik jelita. Itulah kenapa dalam Islam diperintahkan menundukkan pandangan, karena pandangan itu kalau diikuti, bu, setan, jadi setan itu menghias perempuan-perempuan agar terlihat cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itulah kenapa sebagian ibu-ibu bertanya, kenapa ya Ustaz, kadang-kadang istrinya cantik tapi pelakornya tidak lebih cantik, betul tidak? Ianya biasa aja, bu, ya jangan terlalu semangat. Semangat sekali ianya. Jangan terlalu terlihat, cuma ya, yang pelan-pelan.
0: Iya, iya.
1: Kenapa? Zuyina, dihiasi, cuma. Itulah kenapa. Tanya suami Anda, Anda di sebelum dinikahi, setelah dinikahi mana yang lebih cantik? Tanya nanti ke suami Anda. Jadi ternyata sesuatu yang haram itu dihiasi. Makanya kenapa sih perempuan Anda, ini saya kasih tahu ya, kami kaum laki-laki, itu melihat istri lebih cantik ketika Anda haid. Ketika Anda haid, bu, dihiasi wajah Anda lebih cantik oleh setan, dan suami itu melihat Anda lebih cantik ketika Anda haid. Benar gak, bu? Bawaannya pengen nempel nih orang. Karena head itu kan ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya Anda tuh terlihat lebih cantik. Makanya kalau lagi head tuh gak dandan aja terlihat. Coba bener gak, bu? Kalau lagi head tuh suami kayaknya bawaan nempel gitu ya. Karena ada sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu kita memahami bahwa jemaah jangan mengikuti pandangan. Singkat cerita, muadzin ini kemudian tertarik mendatangi perempuan itu dan mengutarakan isi hatinya, dan ternyata perempuannya bukan seorang muslimah. Dia berkata, aku mau menerima lamaranmu jika engkau mengikuti agamaku. Singkat cerita, muadzin ini murtad, jemaah. Murtad, kemudian ketika sudah menikah malam pertama baru mau menikmati apa yang dia idam-idamkan sepanjang hidupnya, sepanjang dia melihat wanita itu, ternyata gentengnya ada yang bocor, jemaah. Begitu ceritanya, maka si perempuan meminta laki-laki ini untuk membenari, untuk memperbaiki atap yang bocor, terpleset jatuh meninggal. Dia meninggal murtad dalam keadaan belum menikmati penyebab dia murtad. Maka itu yang membuat kita membaca ihdinash shiratal mustaqim dari hati yang paling dalam dan berharap, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus dan istiqomahkan agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya manusia itu tidak boleh sombong ketika dia berbuat baik karena dia belum meninggal dunia. Dan manusia tidak boleh meremehkan orang lain karena kita tidak pernah tahu bagaimana ujung hidupnya. Kalau kita melihat Umar bin Khattab di masa-masa sebelum Islam, mungkin kita akan memastikan dia masuk neraka. Bagaimana tidak, Umar itu hampir-hampir membunuh Rasul. Tapi siapa yang menyangka sekarang makamnya bersanding dengan Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah remehkan orang-orang yang hari ini sedang bermaksiat. Karena kita gak pernah tahu, jangan-jangan sebelum meninggalnya Allah berikan hidayah, dia meninggal husnul khatimah. Jadi hati-hati, penyakitnya orang yang suka ngaji, penyakitnya tuh merasa yang maksiat tuh jelek. Lihat perempuan tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat, astagfirullahaladzim. Istighfarnya sih udah bagus ya, tapi kok nadanya itu loh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati jemaah. Hati-hati jemaah. Karena Allah, dengerin nih. Iya. Allah lebih suka ahli maksiat yang merasa hina dibanding ahli ibadah yang merasa mulia, jemaah. hati-hati. Ya, saya yakin ini ahli ibadah semua. Tapi yang harus dikontrol adalah perasaan mulia. Itulah kenapa setiap kita mendengar adzan, kita membaca satu kalimat yang bisa menghilangkan kesombongan dan keangkuhan. Yaitu kalimat apa? La haula wala quwwata. Setiap adzan kan ya. Benar enggak? Ketika mau adzan ngomong apa? Hayya 'alas shalah. Bahkan saking pentingnya kalimat itu, sampai-sampai Nabi ajarkan kalau mau keluar rumah baca doa itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saking betul-betul Allah tahu betul jemaah. Orang-orang yang beriman ini kalau merasa ibadah paling semangat, tapi kadang-kadang itu yang belum diatur. Perasaan mampu beribadah tuh karena aku yang istiqomah, bukan Bu. Kita mampu istiqomah karena Allah yang memberikan hidayah. Seandainya Allah tidak berikan kita hidayah, sama kita seperti orang-orang yang enggak salat di luar sana jemaah. Sama, enggak ada bedanya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang belum baik, doakan. Apa jemaah? Jangan-jangan kita hari ini hijrah gara-gara doa orang lain yang tidak pernah menghardik kita saat kita berbuat buruk, tapi diam-diam mendoakan kita. Karena sebaik-baik doa adalah bidhahril ghaib, kata Nabi. Diam-diam. Sebaik-baiknya doa, diam-diam. Tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Barang siapa mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya, ursila, dikirim satu malaikat mendatangi anda. Lantas malaikat berkata, amin. Jadi doa-doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, tanpa sepengetahuan mereka, maka Allah utus malaikat untuk mengaminkan doa kita. Dahsyat ya, ya. Paling hebat, sehebat-hebatnya ustaz, yang mengaminkan jemaah. Tetapi kalau kita mendoakan orang lain, yang mengaminkan siapa bu? Malaikat. Dan malaikat mengatakan, walaka mithluh. Dan kamu mendapatkan seperti apa yang kamu mintakan untuk saudaramu. Doanya muslim banyak dosa mungkin tidak diijabah, doanya malaikat tidak ada penghalangnya. Maka mulai sekarang sering-sering mendoakan orang lain. Oke. Okay? Jadi kalau Anda punya masalah, ini salah satu kunci rahasia yang saya miliki tapi saya sampaikan di hadapan Anda. Ini di luar nih pokoknya Rumil tuh spesial. Iya, tapi saya ngomong begini di setiap pengajian ya. Ya. Jemaah, saya kalau punya masalah nih, kalau punya masalah, saya sebutkan masalah itu, saya cari orang yang punya masalah yang sama dengan saya, dan saya sebut nama dia berulang kali dalam doa. Itu dampaknya besar, jemaah. Dulu, saya tuh fokusnya ke apa yang, nanti kita bahas materinya. Ini mukodimah dulu. Yeah. Untuk memastikan bahwa Anda tuh, kan sesuatu tuh harus ada bridgingnya, jemaah. Harus ada jembatannya. Kan makan aja kan ada menu pembuka. Ini kebiasaan langsung makan menu utama nih kayak gini nih. Gak punya manner. Makan langsung ketoprak ya bener. Menu pembuka dulu jemaah ya. Jadi kawan-kawan, dulu ketika saya punya masalah tuh saya selalu menyebut untukku. Ya Allah mudahkan urusanku. Ya Allah lancarkan rezekiku. Ya Allah jadikan istriku. Selalu aku kalimatnya. Dan itu tidak berdampak besar. Dan itu ada kaitannya dengan ekspektasi yang nanti kita akan bahas. Semakin menderita hidup saya. Semakin jauh kenyataan dari harapan. Tapi ketika saya rubah, ya Allah, saya punya sahabat. Istrinya sedang dijadikan ujian bagi suaminya. Ya Allah, jadikan istrinya istri yang salihah. Tanpa sepengetahuan sahabat saya. Ingat ketika saya mengucapkan itu, datang siapa, Bu? Berkata apa? Amin. Dan istrimu juga salihah. Idur drastis jemaah. Perubahannya. Coba jemaah. Jadi jangan fokus kepada diri kita saja. Tapi libatkan malaikat dalam setiap doa kita dengan cara mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Syaratnya tanpa sepengetahuan. Tapi kalau udah cerita-cerita, malaikat gak mengaminkan. Ya bagus. Tapi malaikat tidak terlibat. Bu, ibu tahu gak tadi malam saya mendoakan ibu? Gak jadi jemaah. Tapi biasanya ada ujian. Ujiannya apa? Orang yang kita doakan, Allah ijabah. Kitanya belum. Kalau kita ada perasaan tidak suka, pertolongan Allah tidak jadi datang. Berarti kita modus jemaah. Belum tulus mendoakan orang lain. Misalnya, kita mendoakan suami sahabat kita baik, suaminya berubah. Jadi ikut pengajian, jadi jamaahnya Ustaz Umar Mita misalnya. Suami kita belum berubah. Kita menggugati Allah, orang yang aku doakan sudah berubah, suamiku belum. Seolah-olah kita tidak puas dengan keputusan Allah. Maka disitulah ujiannya. Orang beriman adalah orang yang bahagia ketika melihat saudaranya bahagia. Bukan orang lain jemaah, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan sampai bilang orang lain saudara-saudara. Saya termasuk saudaranya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kalau pidato depan saya saudara-saudara. Berarti saya dianggap, iya. Bahkan saya dianggap keluarga jemaah. Kenapa? Saya datang ke kantor beliau di Istana Presiden. Tiba-tiba beliau berteriak, keluarga, keluarga. Oh, saya dianggap keluarga ya. Keluarga jemaah. Berarti saya dianggap, nah, masya Allah. Ini soalnya agak-agak sayup matanya, saya pastikan dulu ya. Iya, soalnya suasananya mendung dan sepertinya banyak yang punya anak toddler kan lagi begadang-begadangnya ya. Maka saya pastikan siap mengaji dulu ya. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap kita mulai pengajiannya. Judulnya apa? Mengelola ekspektasi. Ini masih dalam kerangka besar kita 70 kaidah spiritual happiness forma, bagaimana kita bahagia secara spiritual. Dari pertemuan pertama saya sering bahas spiritual itu bukan agama sebenarnya. Jadi spiritual itu dari bahasa Jawa. Oh, kok Jawa? Iya, Yunani. Dari bahasa ya. Temannya Yujum. Enggak ya. Ada. Dari bahasa Yunani jemaah. Spiritual dari bahasa Yunani, dari kalimat spirit, artinya sesuatu yang ada di dalam. Ruh dalam bahasa agama. Jadi kita tuh sedang membahas 70 kaidah, 70 resep agar bahagia tuh sumbernya dari dalam. Ya. Dan ternyata kaidah spiritual itu selaras dengan kaidah keagamaan. Makanya kalau kita membahas sebuah buku judulnya spiritual, belum tentu agama Islam. Semua agama punya nilai-nilai itu, punya value-value yang meyakini bahwa bahagia itu dari dalam. Dan kita masuk ke kaidah yang ke-8. Bagi kawan-kawan yang baru gabung pengajian saya, silakan dibuka YouTube Rumil dari kaidah 1 sampai 7 biar selaras ya, ditonton di rumah. Walaupun agak berat nonton rekaman itu jemaah. Karena setannya lebih banyak dibanding kitanya. Asyaitonu ma'al wahdah. Kata Nabi, setan itu bersama orang yang sendirian. Benar gak? Kalau Anda nonton pengajian di YouTube sendirian, berat. Bawaannya ngantuk, betul? Tapi kalau drakor, 12 episode istiqomah. Karena setannya mendukung. Dan setan itu berat menggoda manusia kalau berjamaah kayak gini. Kenapa? Karena ada, ya malu lah kalau kita. Kalau ngaji, makanya kalau ngaji online, itu diusahakan on cam. Kenapa? Karena kalau on cam itu kita serasa bareng-bareng sama yang lain. Tapi kalau off cam, awalnya pakai kerudung, lama-lama dilepas kerudungnya. Karena off cam jemaah, enggak ada yang lihat kan? Setan memisiki, buka aja kerudungnya, gerah itu. Iya, buka kerudung. Bawahannya jadi buka juga. Tadinya duduk rebahan. Zoom-nya jalan, dianya tidur jemaah. Dia bangun, zoom-nya masih ada, orang udah bubar. Makanya biasain kalau ngaji online tetap menjaga adab-adab mencari ilmu, duduk. Walaupun nonton YouTube misalnya, duduk. Wudu dulu kalau bisa, duduk pakai mukena, simak. Kalau bisa bareng, bareng. Karena kalau sendirian itu berat. Betul? Iya. Kenapa? Anda tahu gak kenapa spion itu dua? Spion kan dua ya? Iya, kenapa? Karena kalau satu kesepian, jemaah. Jadi spion itu dua. Lanjut, itu intermezzo aja. Yang belum nyambung gak usah dipikir, itu gak penting ya. Itu gak penting jemaah. Oke, yang belum connect gak usah dipikir, gak usah. Mungkin memang gak relate ya. Lanjut. Sengaja saya membuat Anda banyak bahagia hari ini, karena apa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, tidak ada yang setan lebih suka di dunia ini melebihi melihat orang beriman yang bersedih hati jemaah. Jadi setan tuh kalau kita melihat orang beriman sedih itu dia tepuk tangan. Prestasi paling besar setan dan bala tentaranya melihat orang beriman bersedih. Itulah kenapa setiap pagi Nabi berdoa dalam zikir pagi petangnya. Allahumma inni a'udzubika minal, yang 8 itu salah satunya minal hammi wal huzn, dari gelisah dan kesedihan jemaah. Dan satu ayat yang Nabi juga sabdakan kepada Abu Bakar ketika bersedih, yang diabadikan di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi pantang bagi kita bersedih, jemaah. Itulah kenapa materi-materi yang saya sampaikan tentang happiness. Karena ternyata orang yang paling beriman, merekalah yang paling berhak bahagia. Dalam satu firman-Nya Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita yang paling layak bahagia, jemaah. Gitu ya. Jadi jangan bersedih. Makanya ketika saya ngisi pengajian, ada yang tertawa, terbahak-bahak gitu ya, tersenyum, itu saya bahagia. Itu prestasi bagi saya. Padahal hutang belum lunas ya. Itu tersenyum di saat masalah banyak, itu prestasi ya, Pak, ya. Oke, judulnya mengelola ekspektasi. Ternyata bahagia atau happiness itu ada rumusnya. Saya dulu mengira happiness itu abstrak. Ternyata bahagia itu ada rumusnya. Ini dibahas oleh para peneliti, salah satunya seorang profesor namanya Martin Seligman. Dia seorang pendiri psikologi positif, bahkan menjadi pimpinan tertinggi komunitas psikologi positif. Beliau pernah berkata begini, di dunia ini semua sedang berkembang pesat. Teknologi, sekarang ada AI, foto bisa bergerak begitu ya. Kesehatan, tentang kesehatan semua sedang meningkat. Ekonomi juga melesat. Semua melesat kecuali satu, kesehatan mental. Semua melesat, kurvanya menaik begini. Semuanya, teknologi, transportasi, semua bidang kehidupan, kecuali kesehatan mental, kurvanya jauh menurun. Ternyata tingkat depresi manusia sekarang meningkat. Obat depresan laris, obat penenang laris. Psikiater yang dulu profesi yang tidak favorit, sekarang favorit. Anda boleh cek jemaah, jurusan psikologi sekarang luar biasa banyak peminatnya. Kenapa? Karena permintaan sedang banyak-banyaknya. Dan terus kemudian ketika permintaan banyak kan, supply juga harus sebanyak. Dan ketika supply dan permintaan lebih banyak permintaan, meningkat harganya. Sekarang sekali cek, ya gak usah psikiater, psikolog saja, itu paling murah 400 ribu jemaah. Itu yang baru jadi, yang sudah senior 750 ribu per sesi. Kenapa? Karena permintaannya banyak, waiting listnya banyak. Dan insya Allah di Rumil kita bisa tetap bahagia ya. Dengan cara terus mengkaji ayat-ayat Quran. Guru-gurunya saya lihat di YouTube, kadang saya menyimak gitu ya, di-share oleh admin Rumil, oh masya Allah. Yang diundang tuh orang-orang yang betul-betul dibutuhkan untuk jiwa-jiwa kita. Ustaz Fatih Karim, Ustaz Abi Maki gitu ya. Ustaz Umar Mita kemarin ngisi juga ya. Dulu kakak kelas saya, kakak kelasnya istri saya, Ustaz Umar Mitatu, masya Allah. Saya tahu betul perjuangan dakwah beliau, Ustaz Umar Mitatu. Sekarang beliau punya tim media yang sangat lengkap, gitu ya. Kawan-kawan, kita mulai dari hadis riwayat Imam Muslim dulu. Membahas mengelola ekspektasi, salah satu rujukannya hadis riwayat Imam Muslim. Silakan buka dalam kitab Sahih Muslim, kalau punya kitabnya. Kalau nggak punya, percaya aja. Ya. Kadang-kadang jamaah sekarang tuh kritisnya tidak sadar diri. Hadisnya sahih enggak? Anda tahu enggak ciri-ciri hadis sahih apa? Untuk menentukan hadis sahih itu tidak segampang yang kita pikirkan, jamaah. Jadi betul kita harus kritis dalam mencari ilmu, tapi kita juga harus menjaga adab dan etika terhadap seorang guru. Bukan makom kita mempertentangkan itu, jamaah. Jadi kalau kita ngaji kok ada yang beda antara guru satu dengan yang lain, cukup amalkan apa yang Anda yakini, jangan pertentangkan. Itu salah satu bagian ada pencari ilmu. Gitu. Karena tidak mungkin tidak ada perbedaan, sedangkan nabinya sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Sedangkan di zaman sahabat nabi saja, yang nabinya masih ada, mereka berbeda pendapat, apalagi sekarang nabinya sudah tidak ada. Jadi biasa gitu ya. Dan Rumil salah satu wadah ilmu yang mengajarkan lapang dada. Guru-guru yang diundang latar belakangnya beda-beda aja, mah. Di Rumil bersatu, masya Allah ya. Apa bunyi hadis riwayat Imam Muslim? Bunyinya, saya baca dulu Arabnya. Kalau Anda boleh bisa tulis, tulis Arabnya. Kalau enggak bisa, wallahu a'lam, terus wallahu a'lam. Bunyi hadisnya, ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaihi. Yang itu gak usah ditulis lah, saya yakin sulit ditulisnya. Terjemahannya saja. Lihatlah, kata Nabi, lihatlah ke orang-orang yang ada di bawahmu. Janganlah lihat orang-orang yang ada di atasmu. Karena dengan cara seperti itu, kalian akan lebih mudah bahagia dan bersyukur. Hadis ini jadi rujukan pembahasan kita tentang mengelola ekspektasi. Kalau pengen dapat teks Arabnya, di Google juga ada aja. Tinggal ketik aja hadis tentang melihat ke bawah agar bersyukur, ada nanti. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis ini dijelaskan oleh para ulama untuk menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi tafsir Al-Quran itu bisa ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Banyak ayat Quran yang dijelaskan di ayat yang lain. Bisa juga tafsirul ayah bil ahadith, menafsirkan ayat dengan hadis-hadis Nabi. Ini metode yang paling banyak digunakan oleh para ulama dalam kitab tafsirnya, menjelaskan ayat Quran dengan hadis Nabi, karena memang hadis lebih lengkap biasanya pembahasannya dibanding ayat Quran, lebih detail. Termasuk Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di Al-Baqarah ayat 214 dimulai dengan kalimat am hasibtum. Ketemu ayatnya? Am hasibtum antadkhulul jannah dan seterusnya. Ayat itu menerangkan tentang bagaimana orang-orang mengira bahwa masuk surga itu gampang. Kata Allah, apakah kalian mengira mudah bagimu masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum datang ujian-ujian seberat orang-orang yang terdahulu. Nah, dalam tafsir ayat ini disebutkan ada satu hadis percakapan antara Nabi dengan para sahabat. Suatu hari jemaah, para sahabat ini datang kepada Nabi meminta dalam keadaan seperti mengeluh. Jadi kalimatnya begini, Nabi, mana pertolongan Allah? Mata Nasrullah? Kita lihat sahabat-sahabat kita dibantaikan. Ketika Islam di Mekah itu jamaah, pembantaian terjadi di mana-mana. Layaknya di Palestina, dibantai di mana-mana. Orang-orang yang tidak punya strata sosial tinggi dibunuh jamaah. Orang-orang yang punya strata sosial setara disiksa tapi tidak dibunuh. Para sahabat kemudian melihat itu begitu menyayat hati dan datang kepada Nabi. Nabi, kapan pertolongan Allah datang? Kira-kira kalau Anda jadi Nabi jawabannya apa? Insyaallah bentar lagi gitu ya. Tapi lihat jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi itu isinya tentang judul kita, mengelola ekspektasi. Jawaban Nabi begini. Nabi enggak ngadem-ngademin, tapi Nabi jawabannya begini. Sungguh dulu ada orang-orang yang mempertahankan imannya, gara-gara itu mereka digergaji sampai terbelah kedua badan mereka. Dulu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dalam rangka mempertahankan imannya, rambutnya disisir, bukan dengan sisir tapi dengan sisir terbuat dari besi. Yang tersisir bukan rambutnya tapi semua kulit kepalanya. Dulu ada gara-gara iman yang mereka pertahankan, ditarik ujung kakinya ke satu arah, ditarik kepalanya ke satu arah, ditarik dua-duanya sampai terputus badannya. Nabi menceritakan itu kepada para sahabat untuk apa? Menurunkan ekspektasi jemaah. Karena bahagia rumusnya H sama dengan tulis jemaah. Ini rumus. Kalau rumus berarti bisa di template, bisa diaplikasikan dalam kehidupan. H sama dengan A B C D E. E-nya satu aja, jangan dua. Iya, yeah, satu aja. Gak usah disebutin juga ya. Masuk YouTube jemaah ya. H sama dengan E. Sudah lebih kecil. Oh ya, lebih kecil ya. Dibanding lebih kecil begini. R. Romeo. Nanti kita bahas. Saya juga lupa minta disiapkan. Biasanya saya nulis-nulis, tapi gak apa-apa. H sama dengan apa? E lebih kecil daripada R. Ini rumus serius ya, Ma. Ini rumus saintifik ilmiah. Dan kalau kita praktekkan, kita bisa menentukan tingkat bahagia kita. Bahkan saya tahu bahagia kita tuh marginnya berapa. Kita bahas. H, happiness. H itu apa, Bu? Happiness itu bahagia. Rumus bahasa Indonesia itu B sama dengan H lebih kecil daripada K. Rumus bahasa Indonesia-nya tuh bahagia sama dengan harapan lebih kecil daripada kenyataan. Kalau bahasa Inggrisnya happiness sama dengan ekspektasi lebih kecil daripada reality. Begitu. Saya lebih suka pakai rumus aslinya. Karena ini yang menemukan mereka orang-orang barat, jadi pakai bahasa Inggris. Kalau yang menemukan orang Cicahe mungkin beda ya. Oke, kita bahas ya. Ini beneran bisa membuat kita jauh lebih bahagia dan kita bisa menentukan. Jadi bahagia kita tuh enggak absurd gitu. Kan kadang-kadang merasa enggak sih bahagia kita tuh hilang timbul cuma. Padahal kita bisa mengatur ya, dengan mempraktikkan rumus ini. Kita bahas. Bahagia atau happiness sama dengan ekspektasi harus lebih kecil daripada contoh-contoh. Anda berharap, berarti berekspektasi ya, berharap punya menantu nanti, Anda punya anak perempuan, berharap punya menantu ya secara finansial 15 juta lah per bulan. Berapa? Boleh gak? Boleh, itu anak-anak Anda ya, bukan anak saya kan, terserah Anda mau menikahkan dengan siapa. Saya mah maunya menantu saya tuh minimal 15 juta. Minimal. Boleh, boleh jemaah. Dalam agama kita boleh memberikan syarat itu. Makanya kan tungkahul mar'ah li arba. Perempuan tuh dinikahi karena 4 kriteria kan. Salah satunya lima liha karena harta. Boleh saja. Masalah boleh, boleh. Tapi masalah ahsan, nah itu beda lagi nanti ceritanya. Boleh, boleh saja. Jadi ekspektasinya berapa tadi? Datang laki-laki. Wah. Laki-lakinya tuh Masya Allah. Dilihat di parkiran ada mobilnya Innova. Pakai guna Innova. Pakai guna itu jemaah. Karena huruf N-nya dua. Betul gak? Oke, kayaknya lumayan nih penghasilannya. Setelah menikah baru ketahuan ternyata gajinya cuma 12 juta. Bahagia gak Anda? Anda berekspektasi 15 juta, setelah menikah baru ketahuan ternyata gajinya 12 juta dan Innova-nya nyewa, jemaah. Sekarang gampang, Alphard aja bisa disewa, jemaah. Bahagia enggak? Ekspektasinya 15 juta, realitinya 12 juta, bahagia enggak? Enggak, itu tidak memenuhi syarat rumus bahagia. Ya, tadi rumus bahagia, ekspektasi harus lebih kecil. Ini berapa? Ekspektasi 15 juta, reality berapa? Berarti tidak berlaku kan? Nah, berarti rumus kecewa atau sengsara dibalik. Rumus kecewa atau sengsara dibalik, Bu. Ya. Apa rumusnya? Kesedihan itu dibalik aja. Ketika ekspektasi lebih besar dibanding reality itu. Makanya ketika Anda berekspektasi 15 juta, ternyata realitinya 12 juta, berarti tingkat kesedihan Anda rumusnya 3 dibagi 15 dikali 12. Iya, jadi saya bisa tahu tingkat kesedihan Anda sedalam apa dari marginnya, selisih antara ekspektasi dan reality. Paham enggak, jemaah? Iya, bisa, jemaah. Dan itu bisa dirumuskan. Misalnya Anda datang ke saya. Saya lagi sedih nih, kenapa? Ternyata saya tertipu oleh penampilan. Penampilan calon mantu saya itu parlente. Ketika mau melamar anak perempuan saya, jamnya Rolex gitu ya. Ternyata semua barang sewaan, Pak Ustaz. Saya baru tahu ternyata pas dia nikah, slip gajinya ditunjukkan sama anak perempuan saya 11 juta. Padahal 12 juta, Pak, saya berharap minimal berapa? Juta. Maka saya dari cerita dia, saya tahu tingkat kekecewaan dia tuh tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena masih di bawah 50%. Kenapa? Karena marginnya sedikit saja, Bu. Dari 15 dia dapat berapa? 12. Berarti tingkat kekecewaan dia sekitar 30%-an ke bawah. Jadi dia masih bisa kita naikin. Dia cukup dengan cara dimotivasi. Tapi kalau ekspektasinya 15 juta, realitinya pengangguran. Nah, berarti ekspektasi 15 juta, reality 0. Berarti berapa tingkat kekecewaan dia, Bu? Itu berarti sangat-sangat kecewa. Itu nanti kalau dalam grafik ilmu otak masuknya ke derajat namanya apathy. Itu energi yang paling lemah, apatis. apatis itu apa? Udah, dia gak punya hope, dia gak punya, dia lost hope, dia tidak punya harapan. Mau gak jadi, udah jadi mantu. Mau suruh diceraiin, masa ya baru nikah suruh diceraiin. Tapi mau dilanjut pengangguran. Banyak, banyak yang kayak gitu, banyak ya, Mak.

0: Nah, perempuan, saya ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Dari satu bulan ke belakang, berapa malam yang kamu tidak tahajud? Dijawab, ibu, jangan tanya masalah tahajud. Berarti istiqomah. Tahajud apaan ya, bu?
1: Aduh.
0: Coret, jemaah. Kenapa? Sekaya apapun orang, jika dia tidak dekat dengan yang maha kaya, bisa Allah ambil kapan saja. Cerita bangkrut mantan orang kaya ini udah banyak, jemaah. Ya. Saya sering banget didatangi mantan orang kaya. Berarti pas datang ke saya, ya biasanya begitu, datang ke ustadz udah kere baru datang ke ustadz. Biasaan tuh, jemaah, ya. Giron kaya raya datangnya ke mall gitu ya. Banyak. Makanya sebaliknya juga banyak juga yang mantan orang miskin dulu bukan siapa-siapa diangkat derajat. Maka jangan pernah melihat kondisi yang sekarang. Tapi kalau dia dekat dengan yang maha kaya, mudah bagi Allah memberikan kekayaan. Jadi kalau datang anak laki-laki melamar anak perempuan, Anda tanya, alhamdulillah bu, dari usia 17 tahun sampai sekarang usia 27 tahun, 10 tahun saya tidak pernah meninggalkan tahajud semalam pun. Baru habis itu tanyakan berapa gajimu. Iya. Yeah. Tapi itu pertanyaan kedua, second choice kan. Maksudnya, oh, walaupun gajinya sekarang 2 juta, dia dekat dengan yang maha kaya. Karena dulu Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, bu. Prestasi yang paling besar yang dimiliki oleh pemimpin kaum muslimin adalah menaklukkan Konstantinopel gara-gara beliau tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Dari semenjak akil balik sampai beliau menaklukkan Konstantinopel, sholat tahajud sana. Dan itu gak gampang, betul? Tanyakan. Jadi gimana kalau Anda, coba yang punya anak perempuan angkat tangan. Kalau anak perempuan Anda dilamar sama ustadz muda, baca Qurannya bagus, ngelamarnya pakai sepeda, joknya miring, tapi tahajudnya gak pernah ketinggalan, terima gak lamarannya? Masa? Kita ini lebih percaya dengan apa yang kita lihat daripada apa yang Allah siapkan, jemaah. Hati-hati, jemaah. Yakin diterima? Bu, hati-hati dengan lisan. Apa yang kita ucapkan akan Allah uji, jemaah. Datang. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Ustadz musola sebelah ya? Iya. Dilihat tuh, parkiran kosong. Ada sepeda, joknya miring lagi. Ada apa ya, Mas? Iya, bu, saya pernah melihat anak perempuan ibu sekali, langsung terngiang-ngiang di hati dan pikiran saya. Saya takut jadi dosa, saya ingin mengutarakan hati, ingin melamar anak perempuan ibu. Boleh, bu? Masya Allah, Pak Ustadz, Mas Ustadz, bahagia banget anak perempuan saya dilamar sama Ustadz muda. Ustadz pernah meninggalkan tahajud? Oh, enggak, alhamdulillah, tahajudnya istiqomah. Tapi mohon maaf, Pak Ustadz, anak saya belum siap nikah. Ujungnya itulah ujungnya. Awalnya nyanjung-nyanjung, ujungnya belok. Giliran yang ngelamar pakai Mercy. Jawabannya beda, bu, kalau yang ngelamar pakai Mercy. Oh, nikah itu sunnah Nabi, harus dipercepat. Hati-hati, jamaah. Jamaah, handphone saya penuh dengan curhatan jamaah saya dari seluruh Indonesia. Dan salah satu curhatan yang paling banyak tentang suami. Dan rata-rata

perempuan diuji ketika pasangannya tidak punya apa-apa. Ketika pasangannya terpuruk, sakit, disitulah ujian. Mau gak dia setia menemani pasangannya? Dan itu pilihan jemaah. Gitu ya. Jadi gimana, mau suami kaya raya apa biasa aja? Kaya dan soleh. Berarti mana yang harus dipersiapkan jemaah? Solehnya dulu. Iya, jadi kaya raya dan soleh. Tapi

0: Iya. Benar gak Bu? Anda merasa gak Bu? Di zaman dulu saat Anda belum secukup ini ya Bu ya? Suami lebih perhatian, lebih aware. Makanya jangan terlalu buru-buru meminta dunia dan seisinya kalau kita belum dekat dan belum cinta kepada pemilik dunia. Oke. Maka kawan-kawan, dari tiga hal ini, happiness, ekspektasi, reality, rumusnya sudah kita temukan ya. Mana yang dalam kendali kita, mana yang under control, mana yang dalam kekuasaan kita untuk kita atur. Bahagia, ekspektasi, atau realita? Ekspektasi. Kenyataan itu tidak dalam kendali kita. Maka orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang bisa mengelola ekspektasinya dengan cara mengamalkan hadis Nabi tadi, sering melihat ke bawah. Sering melihat ke bawah. Saya punya anak. Allah uji anak saya. Sakit. Orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya sakit, betul? Tapi ternyata Bu, bahagia itu bukan karena, bahagia itu bukan ketika anak sehat. Itu reality yang tidak dalam kendali saya. Tapi bahagia itu ketika ekspektasi saya turunkan. Dari bahagia itu ketika anak sehat, itu namanya ekspektasi. Gitu ya. Bahagia itu kayak anak-anak orang, benar gak Bu? Pernah gak Bu, Anda bertambah sedih ketika Anda membandingkan hidup Anda dengan orang lain, betul ya? Kok hidup saya tidak seperti hidup orang lain? Dan saya pastikan pembandingnya lebih tinggi. Kalau anak lebih sehat, lebih cerdas, lebih pintar, kalau suami lebih soleh, lebih kaya, lebih mapan. Dan itu penyebab kita jauh dari kebahagiaan. Kenapa? Karena semakin besar ekspektasinya, semakin jauh marginnya dengan realita, maka semakin besar kesedihan yang kita rasa. Contoh, menantu Anda gajinya 11 juta. Anda lihat menantu tetangga Anda ternyata gajinya 30 juta. Maka ekspektasi Anda yang tadinya 15 juta naik ke 30. Maka kekecewaan Anda naik marginnya. Begitulah setan membisikkan pikiran kepada manusia. Dan salah satu penyebab orang sehari ini jauh dari kebahagiaan adalah sosial media, jemaah. Kenapa? Sosial media adalah rujukan ekspektasi yang dilihat Raffi Ahmad, Mama Gigi, Rafathar, Cipung. Maka muncul sugesti dari alam bawah sadar, seandainya hidupku seperti mereka. Jadi ekspek tinggi gak Bu? Tinggi banget. Dan saya pastikan walaupun realitanya tidak berubah, sengsaranya Anda lebih dalam. Kenapa? Lebih jauh marginnya jemaah. Maka Nabi mengajarkan lihatnya kemana? Ke bawah. Realitinya gak berubah, 11 juta menantu Anda punya gaji. Tapi Anda lihat tetangga Anda, Allah uji, di PHK menantunya, berarti penghasilannya berapa? Ya Allah, berarti masih mending menantu saya. Itu. Dan itu diajarkan oleh orang tua kita. Saya gak tahu di Cinere dan di Depok sekitarnya. Saya orang Jawa jemaah. Prinsip orang Jawa itu, dia lagi naik sepeda untuk jalan ke sawah. Biasa pagi-pagi kan berjejer itu sepeda itu. Lebih teratur dibanding sepeda yang mahal-mahal tuh. Kadang-kadang dia kuasa itu jalan ya. Memang kekayaan tidak menentukan kebijaksanaannya. Orang kampung ini gak pinter di sekolahnya, tapi naik sepedanya teratur, rapi gak? Si sopan ya. Kita enak lihat mereka juga ya. Masya Allah. Ketika mereka naik sepeda, tiba-tiba ada mobil gitu ya, banting setir ke kiri, dia kesenggol Bu. Ibu-ibu itu naik sepeda kesenggol, berguling-guling, kepalanya berdarah. Tahu gak dia ngomong apa? Alhamdulillah untung gak kelindes. Bayangkan Bu, ini darah masih bercucuran jemaah. Dia berguling-guling masuk ke selokan, dia bilang apa? Alhamdulillah untung gak. Kenapa dia bisa bahagia di tengah kondisi yang dia terima, musibah yang dia terima? Kenapa Bu? Maka cara bahagia adalah membayangkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa Allah berikan kepada kita jemaah. Maka kenapa dia bahagia? Karena ada kemungkinan yang lebih buruk kan. Ketika dia kesenggol, bisa aja dia jatuhnya ke kanan, kelindes, lebih buruk. Dia bayangkan itu sehingga dia bahagia. Itu tentang apa Bu? Bukan tentang merubah realita. Realitanya udah terjadi. Dia kesenggol, ya mungkin salah pemilik mobilnya dan ternyata kabur. Itu realita yang tidak bisa dirubah. Tapi yang membuat hatinya tetap still happy, nah, tetap bahagia adalah dia turunkan ekspektasinya dengan cara, aku bisa aja loh kelindes. Tapi ternyata enggak. Dan itu diajarkan ya. Makanya sekarang begini caranya. Kalau kita pengen bahagia, kalaulah harus membandingkan, bandingkanlah dengan yang jauh di bawah kondisi hidup kita. Kalau kita punya anak, saya tadi cerita anak saya sakit, saya sempat mengeluh begitu ya. Tapi qadarullah Bu, ada klien, ada jamaah saya WA. Saya lupa orang Pontianak atau orang mana, dia WA, dia kirim foto anaknya jemaah. Dia minta doa, "Ustaz, doakan anak saya." Anaknya tuh Bu dari lahir lumpuh seluruh tubuh. Jadi tulangnya kayak tulangnya lunak jemaah. Bukan tulang lunak bencong bukan ya, tapi itu kan metafor. Ya, tulang lunak memang tulangnya lunak, jadi enggak bisa digerakkan. Dan di jadi saya enggak tahu treatment apa yang sedang dilakukan kepada anak. Anaknya diperban seluruh tubuh cuma. Seketika saya lihat anak saya sakit cuma, yang tidak seberapa dibanding anak beliau, saya langsung merasakan jauh perasaan lebih fis, lebih bahagia. Ternyata kawan-kawan kita itu seringkali tidak bahagia karena melihatnya ke atas. Ada lagi yang dia menderita depresi klinis, dia pasien seorang psikiater. Curhat, "Ustaz, saya udah gak semangat hidup, kenapa?" Dulu kaki saya ini bisa jalan, jadi dia orang yang dulunya perfeksionis begitu ya, kecelakaan lumpuh jemaah. Sudah 3 tahun lumpuh. Orang kalau begitu kan biasanya mentalnya down karena dia dulu punya power gitu ya, power syndrome. Kemudian Allah buat kecelakaan, kakinya lumpuh. Dia udah gak mau hidup jemaah. "Ustaz, saya menderita karena kaki saya 3 tahun tidak bisa jalan." Kemudian saya sampaikan, "Ya Pak, I feel you. Saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Seandainya saya pun merasakan, seandainya saya mau menerima takdir seperti Bapak, mungkin saya juga sedih. Siapa yang tidak sedih kemudian kakinya lumpuh? Kemana-mana naik kursi? Roda. Tapi bisa juga Bapak memilih untuk bahagia dengan mata yang bisa dilihat, yang bisa melihat. Bapak bisa memilih bahagia karena tangan bisa digerakkan. Bapak bisa memilih karena semua panca indera Bapak masih bisa digunakan kecuali kaki jiwa. Jadi hidup tentang pilihan. Dia bisa memilih menderita memikirkan kaki yang lumpuh, tapi dia tetap bisa bahagia ketika mengingat matanya masih sehat, tangannya masih sehat. Dengan cara, makanya salah satu terapi, saya seorang terapis, saya seorang hipnoterapis. Kadang orang-orang yang punya punya penyakit mental begitu, itu nggak usah dirukyah, nggak usah diterapi, dihipnotis, kemudian masuk, nggak usah, ajak-ajak ke rumah sakit. Ada beberapa yang klien yang sembuh dengan cara seperti itu, ajak ke rumah sakit, ajak ke ruangan yang paling darurat di rumah sakit itu, 7 hari datang ke situ. Ternyata dengan cara seperti itu dia jauh lebih merasa bahagia, melihat keluarga yang menangis ketika wafatnya saudaranya, melihat orang yang koma sampai 2 bulan tidak kunjung sadar, dan dia lumpuh betul tapi dia masih bisa ngobrol sama anak istrinya. Allah takdirkan istrinya tidak meninggalkan dia. Maka hidup tentang bagaimana mengelola ekspektasi. Apapun masalah yang Anda sedang hadapi hari ini, saya pastikan di luar sana ada yang lebih besar masalahnya. Betul jemaah? Ya. Dan itu diajarkan oleh Al-Qur'an. Di handphone saya tuh banyak orang-orang cerita masalah, dan paling banyak masalah yang diceritakan oleh mayoritas orang sekarang adalah masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Dan saya pernah nanya ke teman saya yang seorang psikolog, "Bro, klien lu yang paling banyak tentang apa?" "Oh, rumah tangga. Kalau gak perselingkuhan, KDRT." Tahu KDRT, Bu? Karena dia melakukannya di lingkup RT, Bu. Kalau lingkup RW? Enggak, tetap KDRT. Karena KDRT itu kepanjangannya apa, Bu? Kekerasan dalam rumah tangga, jemaah, ya. Betul tidak? Kemarin yang lagi viral tuh, tahu, Bu? Yang istrinya cantik kayak Arab-Arab tuh, Bu. Ya, update ibu-ibu kan. Kaya enggak, Bu? Cukup enggak hidupnya, Bu? Istrinya cantik. Harusnya suami beruntung, ya. Bagi kalau berita korbannya perempuan ramai, jemaah. Psikopat laki-lakinya. Kalau korbannya perempuan tuh semua terwakili. Giliran korbannya laki-laki, ibu-ibu pada menghilang. Karena kita ini mentalnya mental playing victim. Kita selalu merasa jadi korban, tapi kita lupa kita juga pelaku. Banyak perempuan disakiti oleh laki-laki. Banyak. Sebaliknya, banyak gak laki-laki yang disakiti oleh perempuan? Gak ada jawabannya coba ya. Banyak jemaah. Dua-duanya ada. Laki-laki yang tidak baik ada, perempuan yang tidak baik ada. Tetapi ternyata, ternyata Al-Quran lebih banyak menyadarkan perempuan. Karena ekspektasi ini paling liar perempuan jemaah. Kalau laki-laki itu dia makhluk logik. Dia tuh menikmati apa yang dijalani gitu ya. Asal bisa makan sudah bersyukur, benar enggak, Bu? Laki-laki tuh kebanyakan begitu, Bu. Kalau perempuan enggak. Perasaannya tuh wah, apa yang dia lihat jadi rujukan. Makanya perempuan itu, Bu, jangan sembarangan melihat. Kalau Anda lihat terus orang-orang yang punya mobil mewah, maka Anda betul. Maka Anda akan punya ekspektasi itu dan melihat suami Anda makin terpuruk, ya, Ma. Iya. Punya suami kayak gitu amat gue ya. Iya jemaah. Makanya ibu-ibu jaga pandangan, Bu. Jangan sering lihat-lihat laki-laki yang ganteng. Lihat artis, lihat film. Kan laki-lakinya aktor kan ganteng-ganteng ya. Lihat aktor ganteng bilang apa, Bu? Masya Allah, ganteng, mancung tinggi putih. Nontonnya sama suami. Lihat aktornya Masya Allah, lihat suami. Innalillahi. Udah tidurnya mangap lagi. Tuh, Bu. Serius ya, Ma? Suami Anda tidak berubah. Yang berubah ekspektasi Anda. Betul? Dan ternyata nih, saya sampaikan di hadapan Anda. Ini serius, Bu. Semakin Anda ngaji, semakin berpotensi besar Anda tidak bahagia. Karena, dengerin dulu. Serius ini. Dengerin dulu. Jangan dipotong. Semakin kita ngaji, khususnya perempuan ya, semakin perempuan ngaji, semakin berpotensi Anda tidak bahagia. Kenapa? Karena ekspektasi Anda terhadap suami meninggi, jemaah. Dulu lihat suami gak sholat itu biasa aja. Karena Anda pun begitu kan? Tapi ketika Anda hijrah, astagfirullahaladzim. Iya jemaah, betul tidak? Mungkin itu tidak terjadi kepada Anda, tapi terjadi banyak perempuan di luar sana. Bahkan suaminya sudah sholat 5 waktu, tapi tidak qobliyah ba'diyah. Dulu gak masalah. Ketika Anda belum hijrah kan? Ketika Anda hijrah, ilmu Anda semakin tinggi, kesolehan Anda semakin meningkat. Benar gak, Bu? Ilmu Anda semakin tinggi, lihat suami itu apa? Ada aja salahnya. Ayah, sholat gak begitu caranya, ayah? Itu salah, tasyahud akhirnya salah. Betul tidak, Bu? Itulah kenapa saya bersyukur bisa masuk ke Rumil. Karena semoga saya menjadi perwakilan materi yang menyadarkan kita bahwa semakin kita punya ilmu yang tinggi dalam agama, semakin kita harusnya menyadari bahwa kita harus punya kemampuan mengelola ekspektasi. Dan Quran mengajarkan itu dengan sangat indah. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Banyak laki-laki yang menggebu-gebu mengamalkan sunnah Nabi poligami. Mama, izinkan aku mengerjakan sunnah Nabi ya. Silahkan Senin Kamis kan? Senin Kamis aja gak istiqomah poliga. Sunnah Nabi banyak. Karena apa? Karena banyak orang salah faham poligami yang dikerjakan oleh Nabi. Tahu gak kenapa, Bu? Karena Nabi itu teladan bagi seluruh umatnya, betul? Karena Nabi teladan, maka Nabi harus bisa dicontoh oleh semua orang dengan segala tipe kehidupannya. Kalau Nabi hanya menikah dengan Khadijah, di mana Khadijah jauh lebih dewasa usianya, maka orang-orang yang menikah dengan istri yang lebih muda gak bisa melihat Nabi sebagai contoh. Sedangkan istrinya jauh lebih muda. Sedangkan Nabi istrinya Khadijah lebih tua. Beda psikologinya. Maka Nabi juga punya istri yang jauh lebih muda. Maka bagi Anda, wahai laki-laki yang istrinya jauh lebih muda, tiru bagaimana Rasul memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha. Rasul beda cara perlakuannya dengan Khadijah dengan Aisyah. Aisyah tuh sering diajak main, sering diajak ngobrol yang ringan-ringan Aisyah. Maka siapapun Anda yang istrinya jauh lebih muda, jangan bersikap sok dewasa depan dia. Ikuti gayanya. Maka Rasul itu lomba lari sama Aisyah, bukan sama Khadijah. Jadi Rasul itu kalau berjalan sama Aisyah cepet-cepetan, Bu. Seperti kita sedang membahagiakan seorang anak. Mandi rebutan gayung, diambil gayungnya. Kalau Anda akan rebutan dompet kan? Kalau sama Khadijah, Bu. Kalau sama Khadijah, pembicaraannya dakwah, Bu. Bagaimana dakwah bertahan. Maka Khadijah mengeluarkan kontribusi dananya, Bu, sama Khadijah, sama yang lebih dewasa. Beda juga perlakuan Rasul dengan istri yang banyak anaknya, misalnya Ummu Salamah. Beda jemaah. Maka bagi laki-laki yang menikahi janda beranak banyak, tirulah bagaimana Rasul memperlakukan Ummu Salamah. Ustaz, istri saya tuh anak konglomerat, Ustaz. Anak orang kaya, high expectation, ekspektasinya tinggi. Bagaimana cara memperlakukan istri saya begitu? Tiru bagaimana Rasul memperlakukan Maria Al-Qibti, jemaah. Jadi ternyata Rasul punya istri banyak supaya kita umatnya bisa mencontoh. Pasanganmu mirip istri Nabi yang mana? Ustaz, istri saya janda. Janda yang seperti apa? Ada contoh-contohnya, jemaah. Faham tidak? Ah, suami Anda kan bukan contoh buat yang lain kan? Betul tidak? Iya, maka jangan menggubu-gubu masalah poligami. Berat, jemaah. Maka ekspektasi adalah salah satu kunci untuk kita merasakan hidup yang lebih bahagia. Siapapun Anda yang sedang punya masalah hari ini, ada 3 tahapan dalam ilmu self improvement. Ada to be, ada to do, ada to have. Coba ulangi. Nah, kita jelaskan ini supaya kita tidak salah paham. Seringkali orang salah paham, menurunkan ekspektasinya, salah yang diturunkan. Contoh, Bu, ibu kok gak ngaji di Rumil cuma sebulan sekali, masih mending saya. Ada tetangga saya gak pernah ngaji malah, Pak Ustadz. Nah, ini paham gak maksud saya? Ini betul, dia menurunkan ekspektasi kan? Saya masih mending karena ada orang yang jauh lebih di bawah. Itu yang salah, jemaah. Kenapa salah? Karena kalau begitu caranya kita tidak akan bisa bertumbuh dalam hal ibadah, benar gak? Makanya kita bahas secara ilmiah. Ada to be, ada to do, ada to have. Yang kita harus turunkan ekspektasinya adalah yang ketiga. Dalam hal to have, dalam hal kepemilikan. Pengen punya anak begini, begini, begini. Turunkan, jemaah. Sedangkan yang kita naikkan adalah dua hal, to be dan to do. Yang kita tingkatkan adalah bagaimana ikhtiar kita, bagaimana sikap kita, bagaimana langkah-langkah teknis yang kita lakukan lebih baik. Adapun hasil yang kita terima, kita siapkan ekspektasi yang paling buruk. Contoh-contoh. Kebanyakan orang tua hari ini itu pusing, bahkan depresi melihat perilaku anaknya. Betul tidak, Bu? Bandingkan dengan ketenangan orang tua dulu. Mana yang lebih tenang? Orang tua sekarang atau orang tua dulu? Apakah orang tua dulu anaknya baik-baik saja apa? Nakal juga, Bu. Nakal juga. Kenakalan anak ini dari zaman dulu sama kan. Yang kita sebut dengan kenakalan kan bahasa psikologi anaknya kreativitas mereka kan. Kenapa, Bu? Karena ternyata ekspektasi orang tua dulu tidak setinggi ekspektasi orang tua sekarang. Betul tidak, Bu?
1: Iya.
0: Dan ternyata faktanya semakin orang menurunkan ekspektasi tetapi fokus dengan ikhtiar terbaiknya, tingkat kebahagiaannya meningkat dan kenyataan jauh lebih baik, jemaah. Orang tuanya lulusan SD, anaknya tiga-tiganya S1 atau bahkan S2. Betul tidak? Kalau kita enggak, orang tuanya dua-duanya S2, ini lulus SMA aja pusing. Biaya kuliahnya mahal gitu ya, anaknya disuruh ke jurusan ini maunya jurusan ini. Suruh jurusan psikologi malah jurusan Cikarang gitu ya. Ya mainnya ke Cikarang mulu barangkali ya. Maka ini tentang ekspektasi. Oleh karena itu, jemaah, yang harus kita perbaiki adalah to be dan to have. To be dan to do, mohon maaf. Ya. To be dan to do. Yang harus kita turunkan to have. Gini penjelasannya. Terlihat dari jenis doa. Selama ini kalau kita berdoa gimana? Ya Allah, jadikan suamiku begini-begini. Berarti Anda pengen punya suami. Pengen punya itu dalam bahasa Inggris to have. Pengen apa? Pengen punya. To have bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Rubahlah redaksi doa Anda dengan ya Allah, jadikan aku istri yang lebih sabar. To be. Jadikan aku bahasa Inggris apa, Bu? To be. Apa, Bu, bahasa Inggrisnya, Bu? Selama ini doa kita yang mana, Bu? To have. Makanya kalau doa kita to have terus, maka dipastikan ekspektasinya tinggi, bahagianya turun. Karena realitanya seindah apapun tetap akan lebih tinggi ekspektasi. Karena selalu ada yang di atas kita. Maka rubah dari tata cara berdoa. Mulai sekarang, doa Anda yang sudah biasa Anda doakan dan panjatkan, lanjutkan, tapi tambahi. Ya Allah, Jadikan aku orang tua yang lebih bersyukur setiap melihat anak-anak yang kau titipkan. Ya Allah, jadikan aku istri yang jauh lebih lapang dada terhadap perilaku suami apapun itu. Biasanya Bu, orang-orang yang berdoa begitu, kenyataannya mungkin, kan setiap kita kan punya ujian masing-masing ya, kenyataannya tidak berubah, tapi hatinya jauh lebih lapang, dan biasanya berlaku surat Ibrahim, la in syakartum, kalau kita bersyukur Allah rubah. Makanya kapan sih Allah memberikan pertolongan? Saat kita acceptance, saat kita menerima dan berdamai dengan kenyataan, dengan cara salah satunya melihat sesuatu yang lebih bawah dibanding kita, yang ujiannya lebih besar. Makanya sebagai penutup, dah gini aja, saya gak tahu masalah Anda apa, tapi kebanyakan masalah orang rumah tangga Asiyah dan Fir'aun sebagai rujukan bacaan kita dan rujukan kehidupan kita jemaah. Itulah kenapa Allah menceritakan kisah Asiyah dan Fir'aun cukup detail di dalam Al-Quran, supaya jadi bahan ekspektasi. Karena rata-rata nih ya, yang curhat ke handphone saya perempuan. Rata-rata yang dia keluhkan suaminya. Sampai handphone saya ngehang jemaah gara-gara isinya cerita suami. Saya bilang begini, Bu, mohon maaf Bu, sebelum saya tanggapi, coba Ibu sebutkan satu kebaikan suami Ibu. Enggak ada Pak Ustaz. Enggak ada, Masya Allah. Padahal seburuk-buruknya Fir'aun, masih ada kebaikannya. Dan Allah tidak menghapus kebaikan itu jemaah. Lihat Ibu, kalau datang ke Mesir ada bangunan berbentuk segitiga, apa namanya? Tahu gak itu karya siapa Bu? Karya Fir'aun jemaah. Fir'aun itu bapak pembangunan Mesir. Mesir pembangunannya melesat ketika Fir'aunnya Nabi Musa itu Ramses II, itu memimpin negara Mesir. Jadi secara pembangunan Fir'aun itu luar biasa. Bahkan Fir'aun itu salah satu pemimpin yang disegani, telunjuknya bisa menggerakkan jutaan pasukan. Berarti secara leadership bagus gak Bu? Dan dia sangat cinta pribumi jemaah. Pantang bagi pribumi untuk jadi pelayan. Sama dengan negara Arab sekarang kan. Negara Arab sekarang kan sangat mencintai pribumi. Tidak boleh ada warga Arab jadi bawahan non-Arab. Makanya pegawai-pegawai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gak ada orang asli Arab. Yang nyapu-nyapu ngepel tuh harus orang luar jemaah. Orang Arab kalau kerja harus jadi atasan. Berarti ada gak kebaikan Fir'aun? Fir'aun aja sejelek-jelek manusia ada kebaikannya. Masa suami Anda gak ada sih? Maka siapa yang berkata suamiku tidak ada kebaikannya, pasti dialah yang paling menderita hidupnya. Gitu. Gak ada syukurnya. Salah satu kebaikannya apa Bu? Mau menikahi Anda. Istri yang tidak bersyukur kan? Jadi ada kebaikannya jemaah. Iya loh Bu, dia mau loh menikahi Anda yang cerewetnya tiap hari kan, yang ngeluh terus banyak. Oh, kalau saya bahas kayak gini mesti banyak yang membela diri kan. Perempuan begitu ya, Masya Allah. Jadi kawan-kawan, dahlah gini aja, saya tidak bisa merubah kenyataan hidup Anda. Anda mau curhat ke saya panjang lebar, sebenarnya Anda lebih tahu tentang urusan Anda dibanding saya. Betul? Dan saya tahu Anda cerita itu cuma pengen didengarkan. Iya, maka saya baca, saya dengar. Makanya saya cuma mengatakan apa Bu? Saya ikut merasakan apa yang Ibu rasakan. Itu sudah cukup melegakan hati Anda kan? Itu yang Anda harapkan jawaban dari suami Anda kan? Mama tuh capek Ayah. Mama tuh bosan loh di rumah terus. Itu harapan Anda tuh jawabannya begini. Iya. Aku juga kalau jadi mama mesti bosan. Benar gak? Aku juga kalau jadi mama mesti capek. Itu kan harapan Anda kan? Tapi jawaban suami apa Anda? Ya apa jawaban suami Anda? Hidup tuh yang bersyukur. Padahal perintah bersyukur itu Anda sudah pahami kan? Tapi Anda tidak butuh itu. I know it. Saya tahu itu. Anda tuh cuma butuh dimengerti. Anda butuh orang lain merasakan apa yang Anda. Udah stop Bu. Gak usah kita berharap orang lain merasakan apa yang Anda rasakan. Karena yang paling baik dan paling mengerti tentang kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup cerita sama Allah aja Bu. Ya Allah, hamba capek ya Allah. Hamba gak kuat ya Allah.
1: Ustadz, korelasinya sama cita-cita dan ekspektasi itu apa ya? Kan katanya kita cita-cita harus setinggi langit. Apa itu peribahasanya kurang tepat atau gimana? Karena kan kadang-kadang kan kita juga harus punya target, tujuan, goal, ya kan? Manusia kan memang harusnya target kan. Misalnya kayak kita aja kayak satu bulan misalnya harus bisa baca Quran berapa kayak gitu kan.
0: Bagus pertanyaannya.
1: Nah, jadi
0: apa korelasinya?
1: Iya, korelasinya apa, Ustaz? Nah,
0: korelasinya sekaligus sebagai penutup ya. Kita itu harus berharap yang paling tinggi tentang to be and to do, tentang diri. Ya Allah, aku harus jadi orang yang hafal Quran. Kan diri kan, nuntut siapa, Bu? Diri. Aku harus jadi orang yang bisa bermanfaat untuk jutaan orang. Siapa yang dituntut? Aku harus jadi orang yang lebih bahagia. Siapa yang dituntut? Nah, maka dalam Islam, ekspektasi itu harus tinggi tentang diri, tapi tentang orang lain serendah-rendahnya agar kita tetap bisa bersyukur. Ini tentang hal yang dalam kendali dan di luar kendali. Tadi yang Bunda Fair ceritakan, Ustaz, bukankah kita harus punya target misalnya baca Quran lebih baik? Berarti menuntut siapa? Nah, tapi kalau Ustaz, gimana ya caranya supaya suami saya baca Qurannya lebih baik? Itu jadi masalah, Bu. Kenapa jadi masalah? Karena itu di luar kendali Anda. Berhari-hari Anda menyimpan kecewa itu, maka berhari-hari itu Anda akan semakin tidak bahagia melihat suami Anda, kan? Dan suami Anda tidak berubah, tetap Bang-Bang namanya.
1: Tapi maksudnya paham, kalau tidak? Dalam hal materi, Ustaz, kan kadang-kadang kan juga kita harus
0: sama kayak... dalam hal materi juga kan. Misalnya, semoga aku lebih kaya. Siapa yang dituntut? Semoga suami lebih kaya. Siapa yang dituntut?
1: Atau kalau kayak pakai kita gitu boleh, Ustaz? Misalnya nih kayak tadi kan Ustaz selama ini kan contohnya materi, misalnya yang tadinya Innova, semoga insya Allah kita akan punya Alphard. Itu kan boleh, Ustaz, atau gimana? Atau maksudnya kalau jadi kan kita kan kayak punya target berdua, misalnya mau misalnya jalan-jalan kemana gitu misalnya, atau
0: boleh kan, tidak gitu?
1: Boleh tidak kayak itu, misalnya punya rumah lebih besar karena anaknya kan mungkin kan banyak gitu misalnya.
0: Boleh tidak? Boleh. Boleh selama munculnya dari aku. Makanya pentingnya punya pasangan yang selaras itu, Bunda Fira. Makanya kalau kita misalnya aku dan suami, boleh gak punya harapan tadi? Ustaz, saya pengen punya rumah yang luas sehingga anak-anak bisa kumpul gitu ya. Berarti yang diharapkan aku. Tapi gini, kesimpulannya begini. Kesimpulannya, ini bukan tentang boleh tidak boleh. Ini tentang bagaimana cara hidup lebih bahagia. Bunda, boleh gak saya berharap punya Alphard, punya helikopter sendiri gitu? Boleh, saya gak bilang itu gak boleh, Ibu. Anda berharap suami soleh, boleh. Anda berharap suami, anak Anda lebih sehat, boleh. Anda berharap anak Anda lulus PTN, boleh. Tapi seringkali kita menuntut ke orang lebih tinggi tapi lupa tentang apa yang harus kita lakukan. Itu saja. Jadi kesimpulannya yang ditanyakan Bunda Vera, semuanya benar dan semuanya boleh. Boleh pengen punya rumah lebih luas. Tapi seringkali kalau saya melihat beliau kan selaras ya. Harapan dengan apa yang dilakukan tuh selaras. Pengen punya Alphard, ya selaras kan yang dilakukan. Misalnya dagangannya lebih giat gitu ya. Atau relasi diperbanyak gitu ya. Kadang-kadang manusia di luar tuh kebalik ya, Man. Harapannya tinggi, to have-nya tinggi, tapi to be dan to do-nya lost. Dia tuh sambil rebahan, sambil scroll TikTok, terus ngomong, kapan punya mobil? Gitu tuh masalahnya. Faham tidak? Nah, insya Allah ini akan lebih detail pembahasannya di kaidah yang ke-9. Insya Allah memang gini ya, pemahaman ini akan utuh kalau 70-70-nya dibahas. Kan kita baru kaidah yang keberapa? Ke-8. Tentang mengelola ekspektasi. Singkatnya, kalau dalam hal yang di luar kendali kita, turunkan ekspektasi kita. Agar kita lebih mudah bersyukur. Anak kita, suami kita, tetangga kita, turunkan ekspektasi. Supaya kalaupun kenyataannya jelek, kita udah siapkan hati, Bu. Sehingga perilaku kita tidak berubah jadi jelek dan kita tetap akan hidup lebih bahagia, dan orang yang bahagia ikhtiarnya lebih powerful. Makanya guru saya juga seorang pengusaha, kalau Anda buka bisnis baru, berespektasi kayak gini. Dagang itu untuk rugi, dagang itu siap rugi, kalaupun untung bonus. Itu Bu, prinsip orang dagang. Kalau orang dagang siap-siapnya untung, dua kali rugi, dia gak dagang lagi, Bu. Paham? Jadi ketika kita dagang, itu pasti rugi, bisa untung. Paham gak? Ya gimana gak pasti rugi, kita udah beli barang, gak laku kan pasti rugi. Jadi yang pasti itu apanya, Bu? Ruginya. Untung bisa. Faham jemaah? Nah itu yang saya sampaikan ke Bu Nafira. Jadi apapun yang kita harapkan, semoga selaras dengan to do dan to be-nya. Yang kita lakukan, ikhtiarnya selaras dengan apa yang kita harapkan. Karena semakin tinggi marginnya yang kita harapkan dengan apa yang kita lakukan, jauh bedanya, semakin tidak bahagia. Kita pengen ke Eropa, tapi kita duduk aja di Cinere, ya makin jauh tujuan kita. Tapi kalau kita jalan, walaupun kita naik sepeda, asal kita tetap jalan gitu ya, ya minimal selaras lah. Yang penting jangan sampai jalannya ke Cikarang, harapan kita ke Turki kan jauh. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah habis. Insya Allah lebih lengkapnya di kaidah yang ke-9, tentang bagaimana kita hidup lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Selalu saja ada kekurangan. Boleh jadi ada yang indah dalam rupa, tetapi ada kekurangan dalam gaya bicara. Bagus dalam penguasaan ilmu, tetapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi, tetapi lemah di sudut yang lain. Nah, dari situlah pendengar kita harus cermat mengukur timbangan penilaian terhadap seseorang. Apa kekurangan dan kesalahannya? Kenapa bisa demikian dan seterusnya? Seperti apapun orang yang sedang kita nilai, keadilan tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak disukai, yakinlah, kalau dibalik keburukan sifat seorang mukmin, pasti ada kebaikan di sisi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap adil. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan timbangan yang adil, maka penilaian kita bisa menjadi proporsional. Tidak serta-merta menilai bahwa orang itu pasti salah. Mungkin ada sebab yang membuat ia lalai, lengah dan kehilangan kendali. Bahkan mungkin jika kita berada di posisi dan situasi yang sama, kita pun tidak lebih bagus dari orang yang kita nilai. Karena itu, lihatlah terlebih dahulu kekurangan dalam diri kita sebelum kita menilai kekurangan orang lain. Ego manusia cenderung mengatakan kalau sayalah yang lebih baik dari yang lain. Ego seperti inilah yang kerap membuat timbangan penilaian tidak jadi adil. Kesalahan dan kekurangan begitu jelas, tetapi kekurangan diri tidak pernah terlihat. Padahal kalau saja bukan karena anugerah Allah yang berupa tertutupnya aib diri, tentu orang lain akan secara jelas menemukan aib kita. Nah, pendengar, sebaiknya dari kita ada yang bisa menahan diri untuk tidak membuka dan membicarakan aib orang lain. Tetapi ada juga sebagian dari kita yang sulit untuk menahan diri untuk tidak mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Bagi sebagian orang hal ini terasa sulit karena lidah kerap kali usil. Selalu saja tergelitik, tergoda untuk menyampaikan isu-isu baru yang menarik walau sebenarnya ia mengetahui bahwa sesuatu yang menarik buat orang lain kadang buruk buat objek yang dibicarakan. Nah, disitulah ujian seorang mukmin untuk mampu memilih dan memilah mana yang perlu dikabarkan dan mana yang tidak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW berpesan, tidak akan masuk surga orang yang suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain. Nah, sebaiknya pendengar, sebelum kita memberikan reaksi terhadap aib orang lain, lihatlah dengan jujur seperti apa diri kita. Lebih baikkah atau lebih burukkah? Apabila ternyata kita lebih baik, maka bersyukurlah. Namun jika kita ternyata jauh lebih buruk, maka segera bertobatlah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka ketahuilah, orang yang gemar membicarakan aib orang